Iya teman Pro 2, abis ini aku bakalan kasih tahu kamu gitu ya, info perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Dan tentunya kamu gak usah kemana-mana, tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Ya teman Pro 2, saatnya aja buat kasih kamu gitu ya informasi perakiran cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Tentunya kamu bisa selalu menyimak info perakiran cuaca setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu di sekitar jam 7 pagi karena RRI Yogyakarta masih bekerja sama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Dan kita langsung aja abis ini dengarkan bareng-bareng gitu ya info perakiran cuaca secara lengkap. Kali ini kita dengarkan dulu info perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Arum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa para pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Minggu 28 Juni 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari nanti berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Untuk malam dan dini hari diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar di antara 23 hingga 31 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar di antara 60 hingga 95%. Untuk arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk wilayah perairan Daerah Istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Dan untuk informasi tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar di antara 2,5 hingga 4 meter yang masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini pada hari ini waspada potensi gelombang tinggi di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian info perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu para pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas. Saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Itu dia informasi lengkap dari perakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan selanjutnya kita juga akan mendengarkan info perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Yudit.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta berada. Bagaimana kabar pendengar pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Untuk hari ini, Minggu 28 Juni 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang mendatar perkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius serta kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95% dan angin akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiraan cuaca untuk pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Dedi Atma, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya teman-teman Pro 2, itu dia informasi lengkap terkait info perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan tentunya teman Pro 2 bisa selalu menyimak info perakiraan cuaca setiap hari di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong. Yang gede itu.
3: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
2: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
3: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
2: Parno amat, emang mau ada bencana?
3: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Ya teman Pro 2, aku mau nyapa dulu nih teman Pro 2 yang tentunya sudah bergabung ke 0811-251-1025. Hai, ada Tiwidi di Pacitan. Katanya pagi hari ini terus monitor Pro 2 Jogja. Sheila on 7 sederhana, puterin ya kak. Udah aku puterin tadi, oke, semoga kamu suka ya. Terima kasih udah selalu memonitor Pro 2 Jogja setiap hari ya kan. Terus ini juga ada Maya. Dia pilih pagi hari ini pengen dengerin lagunya Juk yang judulnya Her. Nanti aku cariin ya, kalau misal gak ada nanti aku ganti sama judul yang lain. Dan buat kamu temen Pro 2 yang masih pengen request lagu favorit kamu, boleh banget ya. Langsung aja kamu gabung ke 0811-251-1025.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru. Bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

Ya teman Pro 2, ternyata tadi lagunya Jug yang Her itu gak ada di playlistnya Pro 2 nih. Jadi aku ganti sama yang judulnya Golden Hour ya. Ini jadi hitsnya Jug gitu kan ya, yang jadi favorit banyak orang gitu ya kan, di cover banyak orang juga gitu ya. Dan ini aku mau bacain gitu ya, apa namanya, WA yang udah dikirimkan sama Kevin Ariel. Sedikit kata-kata pagi ini, semoga diri ini tak takut pada jalan yang panjang, menjaga hati agar tetap memiliki harapan, tak gentar pada luka kehidupan, dan memperbanyak belajar dari perjalanan. Sebab hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan siapa yang tetap berjalan dengan hati yang damai. Eits, terima kasih Kevin Ariel untuk kata-katanya pagi hari ini. Katanya Kevin juga pengen dengerin lagunya Lush Life dari Zara Larsson ya. Oke deh, abis ini nanti aku puterin ya. Terus ini ada Sulaiman di Magelang yang request lagunya Mahalini Sial. Terus juga aku mau nyapa Kak Yuyun di Pacitan, pengen dengerin Pagi Kaca, pengen request lagunya BTS Come Over buat teman-teman Pro 2 Jogja. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Kaca, selamat bertugas, sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih buat Kak Yuyun di Pacitan dan juga Kevin Ariel di Catur Tunggal yang udah gabung di pagi hari ini ya. Udah aku siapin nih lagu-lagunya yang udah di request sama Kevin Ariel dan juga sama Yuyun di Pacitan. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng ya.

Pasti kita udah sering banget ya dengar istilah overthinking, teman Produa. Tapi apa ya padanan kata overthinking dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia, kata overthinking memiliki padanan kata lewah pikir. Menurut KBBI, lewah berarti berlebihan. Jadi lewah pikir dapat diartikan sebagai pikiran yang berlebihan.

Ya teman Pro 2, tentunya masih ada aku Gatrisha Cha yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi gitu kan ya. Tentunya di Spada Selamat Pagi teman Pro 2. Abis ini aku bakalan kasih kamu 5 pilihan lagu yang bisa kamu pilih di segmen jamu jamnya lagu kamu. Tapi setelah satu lagu yang tadi udah dipilih sama Sulaiman ya.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Ya untuk kamu teman Pro 2 yang udah nunggu-nunggu, kira-kira 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen jamu jamnya lagu kamu pagi hari ini tuh lagu apa aja. Nah ini aku udah nyiapin 5 lagu yang bisa kamu pilih. Yang pertama ada lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Lagunya Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Juicy Lucy, Gurun Waktu. Lady Gaga featuring Doechi, Runway. Dan juga lagunya Lauren Alert, Never Enough. Teman Pro 2, langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811251025. Lagu yang mana nih yang pengen kamu dengerin pagi hari ini? Tentunya di segmen jamu jamnya lagu kamu.
1: Jamu, jamu Kak. Jamu.
0: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: tulaku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampah kertasnya banyak amat sih. Berantakan lagi.
3: Oh, gampang. Dibakar aja.
2: Eh, tar dulu. Jangan asal bakar sampah loh. Ini kan kemarau, bisa picu kebakaran. Semua sampah kering, kalau ada titik api dikit aja, cepat merambat kemana-mana. Bisa picu kebakaran.
3: Terus gimana dong?
2: Kalau mau bakar sampah kertas, bisa dalam tong pembakaran atau lubang yang udah digali. Biar apinya nggak nyebar. Dijaga ya, jangan ditinggal, biar aman.

Ya untuk kamu teman pro 2 yang kalau pagi-pagi kebangun itu langsung kerasa lapar gitu kan ya. Ada tuh model-model orang begitu. Kadang-kadang bangun tidur tuh langsung kerasa lapar, atau justru bangun itu karena emang udah kerasa lapar aja gitu teman pro 2. Nah, kadang-kadang kalau misal di rumah itu kan kita enak ya, karena mungkin ada ibu, ada ayah yang bakal ngurusin kita gitu ya. Kadang-kadang kalau misal masih di rumah orang tua, itu bangun tidur makanannya udah mateng, kita tinggal makan aja gitu ya. Tapi beda nih kalau misal kamu tinggal di tanah rantau gitu ya. Misalnya kamu ngekos ataupun juga kamu kerjanya tuh di luar kota. Kadang-kadang kayak aduh kangen ya saat-saat dimana tinggal bareng sama orang tua, terus dimasakin, kita gak usah repot-repot untuk nyiapin makanan kita gitu teman pro 2. Tapi kalau misal kamu lagi tinggal di perantauan, atau mungkin sekarang kamu sudah menikah gitu ya, terus mungkin kamu adalah orang yang biasanya mempersiapkan makanan, menyediakan makanan gitu ya. Nah, mungkin kamu bisa nih pakai metode meal prep teman pro 2. Jadi kalau meal prep itu kan kamu udah nyiapin makanan yang mateng gitu ya. Jadi kalau misal kamu pas lagi pengen makan ya tinggal diangetin aja. Misalnya kayak dikukus ataupun juga di microwave gitu ya. Nah, itu adalah salah satu cara biar kamu tetap bisa makan masakan rumah gitu ya, tapi enggak riuh banget gitu. Terus kalau misal meal prep yang simple sih, misalnya kita nyediain kayak ayam ungkep gitu ya di kulkas. Jadi kalau misal mau makan tinggal goreng. Terus mungkin kayak bikin nugget sendiri, bikin bakso sendiri gitu. Jadi ketika kita butuh itu enggak masaknya tuh dari nol banget gitu teman pro 2. Dan sekarang juga udah cukup banyak gitu ya orang-orang yang udah kasih resep-resep gitu ya, yang gampang-gampang, yang tentunya bisa kita praktekkan gitu kan. Dan tentunya juga bisa kita bikin sendiri di rumah ataupun juga bahkan di kos-kosan yang mungkin kalau di kos itu peralatannya kan terbatas gitu ya. Misalnya wajannya cuma punya wajan yang kecil gitu ya. Terus juga kompornya pakai kompor yang portable gitu. Jadi tetap bisa masak dan makan enak gitu ya, walaupun mungkin dengan segala keterbatasannya.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Udahan pay later tuh emang bikin kelengar.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

segmen jamu jamnya lagu kamu. Langsung aja kamu pilih sekarang ya. Aku kasih kamu kesempatan sedikit lagi gitu ya. Kamu bisa memilih diantara lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, terus juga lagunya Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, terus juga lagunya Juicy Lucy, Gurun Waktu, lagunya Lady Gaga featuring Doechi, Runway, dan juga lagunya Lauren Alert, Never Enough. Teman berdua, aku kasih kamu kesempatan sedikit lagi gitu ya, sambil aku mau puterin lagu yang tadi udah di request sama Via di Klaten. Katanya pagi hari ini dia pengen dengerin lagunya Backstreet Boys, Shape of My Heart. Oke, langsung aja aku puterin, enjoy.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: segmen jamu jamnya lagu kamu. Terima kasih banyak ya. Dari kelima lagu yang sudah aku kasih kamu gitu ya, udah banyak nih yang apa namanya, yang gabung gitu ya di 0811251025. Ada Bayu di Godean yang pilih lagunya Pamungkas, Juicy Lucy dan juga lagunya Loren. Terus abis itu ada ini tadi yang udah gabung ya, kata oh Maya di yang tadi udah request juga, dia pilih lagunya Ariana Grande, Lady Gaga dan juga Pamungkas. Terus juga ada Sulaiman pilih lagunya Lady Gaga, Juicy Lucy dan juga Ariana. Terus habis itu Via di Klaten pilih lagunya Ariana Grande, Pamungkas dan juga Loren. Habis itu Kak Rini di Pakem, dia pilih lagunya Pamungkas, Ariana Grande dan juga lagunya Juicy Lucy. Terus Fuad pilih lagunya Pamungkas, Ariana Grande sama Loren. Abis itu Lara pilih lagunya Juicy Lucy, Loren dan juga lagunya Ariana. Abis itu ada Katri di Playen, dia pilih lagunya Ariana, Juicy Lucy dan juga Lady Gaga. Ada Faye yang dia pilih lagunya Juicy Lucy ya. Ya udah, berarti untuk pemenang di segmen jamu jamnya lagu kamu di pagi hari ini adalah lagunya Pamungkas, lagunya Juicy Lucy dan juga lagunya Ariana Grande. Langsung aja aku puterin lagu-lagunya.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

sang dewi. Jamu isi on me sama jamu left.

0: Kamu kok kayak judul lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Tempe udah jadi makanan andalan orang Indonesia. Tapi ternyata tempe adalah makanan yang tidak sengaja terbuat pada era tanam paksa penjajahan Belanda di abad ke-19. Sejarawan dan budayawan Dr. Ong Hock Ham pernah menuliskan bahwa masyarakat Jawa terpaksa

0: kuliner nasional bahkan internasional. Dan tempe jadi makanan favorit pelaku hidup vegan untuk menggantikan daging di menu makanan mereka.
1: Ini Indonesia.

pagi teman Produa. Aku bakal balik lagi tentunya buat tetap nemenin kamu tentunya dengan lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang tentunya masih bisa kamu request, dan tentunya ada informasi-informasi yang udah aku siapin juga. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, stay tune terus ya barengan sama aku, Gatri Syaca di Spada. Selamat pagi teman Produa.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Ngabur.
1: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang mungkin dari hari Minggu ini tuh pengen banget gitu ya, kayak ngopi ataupun juga pengen nongkrong di coffee shop gitu kan ya. Tapi pengen juga nih ngopi-ngopi nongkrong gitu ya sambil baca buku gitu ya, ataupun juga bisa ini nih sambil kayak sharing-sharing gitu ya untuk buku-buku yang mungkin sudah pernah kamu baca atau pengen kamu baca gitu ya kan. Nah di Jogja itu banyak banget ternyata teman Pro 2 kafe gitu ya yang juga ada spot bukunya, bahkan ada yang jualan buku juga teman Pro 2. Tapi kebanyakan mereka menyediakan buku untuk dibaca di sana, ya kan? Nah, kamu bisa tuh cobain gitu ya, seperti Blanco Coffee and Books gitu ya. Terus juga ada halte Library Cafe, ada kafe main-main, ya kan? Yang di sana itu mereka emang menyediakan menu kopi dan juga makanan-makanan lain gitu ya. Terus di sana tuh banyak banget buku-buku yang bisa kamu baca di sana. Jenis-jenis bukunya juga banyak banget ya. Ada yang buku-buku novel, fiksi gitu ya, ataupun juga non-fiksi teman Pro 2. Kalau misal kamu pengen menggabungkan nongkrong terus minum kopi gitu ya sambil baca buku, terus juga pengen kayak suasana yang asri, ini juga bisa nih ke Dongeng Kopi. Atau di daerah Kulon Progo tuh juga ada kafe baru gitu ya, tapi aku lupa namanya. Nanti aku cari dulu ya teman Pro 2. Ada Solusi Buku, ini juga banyak banget koleksi-koleksi bukunya dan keren-keren gitu ya teman Pro 2. Jadi kalau misal kamu bosen dengan vibes coffee shop yang gitu-gitu aja, terus juga mungkin kadang-kadang nggak suka sama playlist lagu yang diputar di sana, boleh nih kamu bisa melipir gitu ya ke coffee shop yang di sana nih menyediakan buku-buku bagus gitu ya untuk kamu baca sambil minum kopi. Kalau kamu, kegiatan favorit ketika liburan tuh apa sih teman Pro 2?

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Astaga, ini tuh kamar apa tempat sampah sih? Berantakan parah. Barang gak kepake kayak gini kok ditimbun sih? Buangin aja napa?

penimbunan barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan, jadinya kelihatan jorok nih.

Ya teman Pro 2, tadi untuk coffee shop yang menyediakan buku-buku terus juga bisa menawarkan kamu pemandangan yang syahdu hijau gitu kan ya. Nah, ini ada di Kulon Progo, Pustaka Coffee and Library, teman Pro 2. Ini kamu bisa menikmati pemandangan sungai atau Kali Progo gitu ya kan, teman Pro 2, terus bisa baca buku sambil menikmati kopi dan juga makanan-makanan yang disediakan di sana. Terus juga tadi aku juga lihat ada namanya buku Aki, teman Pro 2. Jadi buku Aki ini baru-baru ini mengadakan sebuah acara gitu ya, barengan sama Dian Sastro Wardoyo dan juga Reza Rahadian gitu ya. Mereka bikin acara kayak baca cerita gitu ya, dengan dramatis. Terus juga mereka juga bikin acara-acara yang lain, kayak misalnya diskusi tentang buku, habis itu juga baca puisi ataupun juga baca cerita gitu. Jadi seru banget sih kalau misal kamu baca buku gitu ya, tapi enggak yang di rumah aja atau mungkin di dalam kamar aja gitu ya, tapi juga sambil dengerin suara air mengalir ataupun juga merasakan angin berhembus gitu ya, sambil menikmati minuman ataupun juga makanan. Nah, kafe dan juga library ataupun juga buku coffee bookshop ini gitu ya, ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk menghabiskan waktu libur kamu gitu ya, tentunya dengan hal yang bermanfaat dan tentunya juga bisa menambah wawasan kita gitu ya dengan membaca. Mungkin kamu juga bisa kasih tahu aku rekomendasi tempat di mana kita bisa nongkrong sekaligus baca buku ataupun juga buku bagus yang mungkin baru aja kamu baca, itu judulnya apa, biar aku juga ikutan baca nih teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Untuk pertama kalinya, Raisa bernyanyi dalam bahasa Korea bersama legenda ballad asal Korea Selatan, Song Sik-yong, lewat lagu Heaven Knows. Berbeda dari proyek sebelumnya yang bersifat cover, Heaven Knows jadi lagu original pertama mereka. Lagu ini mengangkat tema universal tentang cinta, harapan, takdir, dan ikatan antar manusia yang menembus batas budaya maupun geografis. Secara musikalitas, Heaven Knows menggabungkan keagunan cerita emosional khas ballad Korea dengan berlutut produksi pop internasional modern.
2: Prodware Weekly Hits.

22, gak kerasa udah hampir jam 10 pagi aja. Itu artinya aku harus pamit dulu nih teman Pro 2 dari pada selamat pagi teman Pro 2. Tapi tenang aja, karena nanti aku di jam 10 bakalan balik lagi buat nemenin kamu di santai siangnya Pro 2 Jogja. Jangan kemana-mana, gak usah ganti channel gitu ya. Tetap barengan sama aku, Gatri Syaca, yang tentunya tetap bakal nemenin kamu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Pertama, RRI.co.id memberitakan PT Pertamina Persero membuka peluang penurunan harga bahan bakar minyak secara bertahap mulai awal Juli 2026. Kebijakan tersebut seiring tren penurunan harga minyak mentah dunia dalam beberapa waktu terakhir. Komisaris Utama Pertamina, Muhammad Iriawan, mengatakan Dewan Komisaris telah memberikan masukan kepada direksi terkait penyesuaian harga. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh harga energi yang lebih terjangkau. Menurutnya, arahan tersebut sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto agar Pertamina mengutamakan kepentingan rakyat. Dewan Komisaris juga terus menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan perusahaan berpihak kepada masyarakat.

Kita beralih ke berita kedua. Berbagai komentar spam berisi promosi judi online saat ini marak terjadi di berbagai platform media sosial. Fenomena tersebut tidak hanya mengganggu ruang interaksi publik, tetapi juga berpotensi menjadi pintu masuk penyebaran judol di masyarakat. Anggota Komisi 1 DPR, Cindy Monica, turut menyoroti masalah tersebut. Menurutnya, penyebaran promosi judol melalui komentar spam menunjukkan pelaku terus mencari celah untuk menjangkau korban baru. Karena itu, politisi Partai Nasdem itu menyampaikan sejumlah hal untuk mengatasi masalah tersebut. Di antaranya penguatan pengawasan, peningkatan literasi digital, serta kerjasama lebih erat antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat.

0: Ya, kita beralih ke berita ketiga, masih dari rri.co.id. Anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa menekankan perlunya penguatan kapasitas logistik kebencanaan. Pasalnya, kesiapan logistik menjadi faktor penting agar pemerintah dapat merespon secara cepat ketika bencana terjadi. Menurutnya, kebutuhan bantuan saat terjadi bencana tidak dapat diperkirakan. Oleh sebab itu, pemerintah harus selalu memastikan cadangan logistik tersedia sehingga dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang terdampak. Selain menyoroti logistik kebencanaan, ia juga mengapresiasi pengembangan kampung siaga bencana yang telah dibentuk di berbagai desa, sebab keberadaan satuan tugas kebencanaan di tingkat masyarakat memiliki peran strategis. Kehadiran satuan tugas sangat berperan dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan sekaligus mendukung penyaluran bantuan secara lebih efektif ketika terjadi bencana.
1: Info Pro 2. Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Tentunya masih di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih ditemenin sama aku, Gatri Syaja, kali ini di Santai Siangnya, Pro 2 Jogja, sama nanti jam 11 siang aja. Dan tentunya aku bakal nemenin kamu di Santai Siang hari ini, tentunya dengan Pro 2 Hitlist dulu, teman Pro 2. Aku abis ini bakalan kasih kamu 20 daftar lagu yang bisa kamu pilih di Pro 2 Hitlist yang ini. So, buat kamu yang penasaran lagu-lagunya apa aja yang bisa kamu pilih, makanya stay tune terus.

Untuk kamu teman Pro 2 yang udah nungguin, kira-kira lagu apa aja yang bisa kamu pilih di siang hari ini di Pro 2 Hitlist. Nah, ini aku bakalan kasih kamu daftar lagunya ya. Untuk lagu Indonesia, kamu bisa memilih di antara lagu Adrian Khalif 2001 kali, lagunya Tulus, Hati-hati di Jalan, Mahalini Melawan Restu, Sabrina Leanor Haha, Run featuring Salma Salsabil, Hey Tunggu Dulu, Yura Yunita Harus Bahagia, Feby Putri featuring Firsa Besari, Runtuh, BCL Selalu Ada di Nadimu, Perunggu Pikiran Yang Matang, dan juga lagunya Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Untuk yang lagu manca, ini kamu bisa memilih di antara lagu Ed Sheeran, Thinking Out Loud, Taylor Swift, Opalite, Ariana Grande, I Hate That I Made You Love Me, terus juga lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead, Bruno Mars, Cha Cha Cha, terus juga lagunya Meghan Trainor, Made You Look, Linkin Park, Let You Fade, terus juga lagunya Sam Smith, Too Good at Goodbyes, lagunya BTS Come Over, dan lagunya Nicki, Every Summertime. Langsung aja kamu kasih tahu aja lagu apa yang pengen kamu dengerin di siang hari ini. Langsung kirimin pilihan kamu ke 08112511025. Aku tunggu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai efali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

Ya teman Pro 2, saatnya aja buat mulai puterin lagu-lagu yang udah dipilih nih sama teman Pro 2 yang tentunya udah gercep banget buat gabung ke 0811-251-1025. Yang pertama aku mau puterin dulu nih lagu yang udah dipilih sama Lara. Hai Lara, dia pilih lagunya Olivia Rodrigo, Drop Dead, Sabrina Leonor, Haha, Taylor Swift, Opelite, Mahalini Melawan Restu, dan juga lagunya Perunggu, Pikiran Yang Matang. Udah aku siapin lagu-lagunya, jadi langsung aja deh aku puterin batch pertama pilihan lagu dari Lara.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Lanjut lagi nih teman Pro 2. Ternyata waktunya udah mepet ke jam 11. Tapi gak apa-apa, abis ini lanjut lagi ya. Aku terus nanti dilanjutin sama Vina ya kan. Kalau tadi udah ada Lara, kali ini aku mau puterin lagu yang udah dipilih sama Kak Tri di Playen. Dia pengen dengerin lagunya Ed Sheeran, Meghan Trainor, Linkin Park, Sam Smith, dan juga lagunya BTS. Ya udah, aku puterin lagu-lagunya, tapi aku pamit duluan ya. Terima kasih atas kebersamaannya ya teman Pro 2. 3 hari ini di Spada dan juga Santai Siang. Aduh, lumayan ya. 3 hari berturut-turut aku nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 11 siang. Terima kasih banyak. Aku izin mau libur dulu ya kan, capek. Dan buat kamu yang lagi liburan, pokoknya semangat aja, sehat-sehat terus dan bahagia selalu. Yang masih sibuk dengan pekerjaannya, ya udah enggak apa-apa. Pokoknya tetap semangat, semoga tetap sehat dan rezekinya lancar terus. Aja pamit ya. Selamat siang. Bye.

0: siang sampai pukul 2. Vina Mufia dan nemenin kamu di sampai siang sampai nanti jam 2. Nemenin kamu juga yang tadi udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang sejam barengan sama Gatrisya aja. Dan aku akan lanjutin lagi untuk memainkan lagu yang sudah kamu pilih di Pro 2 Hitlist Santai Siang, sambil nemenin kamu yang lagi menikmati hari Minggu terakhir di bulan Juni. Waduh, gak berasa ya, sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Juni dan bertemu sama bulan Juli. Dan semoga aja nanti bulan Juli tuh LI-nya adalah lipatan rezekinya makin banyak ya kan, amin. So buat kamu yang tadi sudah ikutan gabung, don't worry, aku akan lanjutin lagi untuk mainin lagu-lagunya. Dan kita akan lanjutin juga untuk memainkan lagu yang sudah dipilih sama Tri di Playan. Tadi pengen diputerin lagunya Ed Sheeran, Meghan Trainor, Linkin Park yang udah aku puterin, Sam Smith sama BTS. Okay, lagunya sudah disiapin buat Tri di Playan yang udah ikutan gabung. Dan buat teman Pro 2 yang juga pengen join di Pro 2 Hitlist Santai Siang, aku masih punya beberapa lagu yang available buat kamu pilih. Ada Adrian Khalif 2001 kali, ada Tulus Hati-hati di Jalan, Ran featuring Salma Salsabil Hey Tunggu Dulu, ada Yura Yunita Harus Bahagia, Feby Putri featuring Firsa Besari Runtuh, ada BCL Selalu Ada di Nadimu, dan juga And Now featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Dan untuk lagu mancanegara, aku masih punya Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me. Kemudian ada Bruno Mars with Cha Cha Cha dan Nicki Every Summertime. So, langsungan aja kasih tau ke Vina, lagu mana yang mau kamu dengerin siang hari ini teman Pro 2. Dan kamu bisa langsung WhatsApp aku ke 0811-251-1025. Sambil nungguin requestan kamu, kita lanjutin untuk mainin lagu yang udah dipilih sama Tri di Playan. Dan kita awali dari Ed Sheeran with Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kak, Bapak menang undian 100 juta nih.
3: Hah? Bapak yang bener aja. Undian dari mana, Pak?
2: Nih.
3: Duh, Pak, ini maling ilegal. Nomornya aja bukan dari instansi resmi. Penipuan ini.
2: Masa penipuan sih?
3: Iya, Pak. Kalau Bapak klik linknya, saldo di ATM Bapak bisa hilang.
2: Yah, gagal jadi jutawan dong ini.
3: Blok aja nomor penipunya, Pak. Zaman digital gini emang kudu melek teknologi, biar gak gampang ketipu.
2: Untung anak Bapak pinter.
3: Anaknya Bapak.

Ada gak sih kalau dengerin lagunya Bruno Mars, Cha-Cha-Cha tuh langsung bawaannya pengen joget ke dance gitu teman-teman berdua. Karena emang musiknya tuh enak banget sih buat dance ala samba, maybe? Well anyway, ini adalah lagu yang tadi di request sama Carlina. Hai, selamat siang Carlina. Terima kasih ya sudah ikutan gabung siang hari ini. Lagunya Bruno Mars sama BTS sudah aku putarkan buat kamu. Karena memang kebetulan lagu BTS tadi sebelumnya di request sama 3D Pliant. Semua lagunya sudah aku mainkan buat kamu ya. Terima kasih sudah ikutan gabung. And now kita lanjutin lagi untuk memutarkan lagu yang sudah dipilih sama teman Pro 2 yang udah ikutan gabung siang hari ini di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Ini terima kasih banyak. Sudah ada, siapakah ini, tidak ada namanya, tapi dia memilih lagunya Tulus Hati Hati di Jalan. Mahalininya tadi udah, Bruno Mars-nya juga udah. Kemudian terima kasih, ini sudah ada Fuad yang pengen diputerin lagunya BCL Selalu Ada di Nadimu. Oke, lagunya udah aku siapin buat kamu ya. Terima kasih sudah ikutan gabung siang hari ini. Dan thank you juga, ini ada, aduh gak dikasih namanya guys. Please kalau request nanti dikasih tahu siapa nama kamu ya. Biar nanti aku bisa ngasih tahu, oh ini tuh lagunya di request sama kamu gitu ya. Terima kasih udah ikutan gabung. Ini, aduh gak dikasih namanya, tapi dia request lagunya Runtuh dari Firsa Besari sama Feby Putri. Sama lagunya Nicki, Every Summertime. Oke, okay, tadi kalau gak salah lagunya, oke, okay, belum aku putarkan buat yang lainnya. Baiklah, kalau gitu ya, terima kasih sudah ikutan gabung. Siapapun kamu yang request lagunya Summertime sama Runtuh, aku udah siapin lagunya buat kamu ya. Oh, tadi ada Sulaiman di Magelang yang request lagunya Tulus sama Bruno Mars-nya tadi udah aku puterin ya. Baiklah, kalau gitu langsung aja kita nikmatin dulu teman-teman berdua lagu yang sudah di request sama Sulaiman, sama Fuad, dan juga tadi sama teman-teman berdua yang tidak dikasih tahu siapa namanya, nomor telepon belakang 4237 yang pengen diputerin lagunya Feby Putri sama Nicki Summertime. Tapi kita ke Tulus dulu ya. Hati-hati di jalan buat teman-teman berdua yang sedang merasakan seperti lagunya Tulus, Hati-hati di Jalan.

Well, itu dia teman Pro2 jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Pro2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Pro2 Hitlist, doing the top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Panas sudah siap bertemu sama Mbak Niki nanti di tanggal 4 Juli 2026 nomor 2, karena Mbak Niki jadi salah satu headliner di Prambanan Jazz 2026, dan kemarin juga sudah di-share gitu ya jadwal tampilnya Mbak Niki nomor 2. Dia tampil di tanggal 4 Juli jam 10:30 PM. Yes, kalau yang namanya headliner tuh pasti di akhir, tapi ya kalau udah jam segitu sih siap-siap tisu yang banyak ya kan. Mana tahu ada lagu back burner yang dibawain, dan juga ada song list lain yang dibawain sama Niki yang unpredictable teman Pro 2 ya. Atau mungkin kalau misalnya bisa request, mungkin kau bisa DM Mbak Niki, "Mbak, aku pengen dibawain lagu ini misalnya." Selamat menantikan kedatangan Niki Zevanya teman Pro 2. Semoga lagu-lagunya bisa bikin kamu happy walaupun sambil berbes mili ya. Anyway, ini tadi lagu yang sudah di request sama teman Pro 2 ya. Tadi ada Fuad, kemudian tadi juga tidak dikasih tahu siapa namanya, request lagunya Niki, sama tadi ada Sulaiman di Magelang yang juga request lagu di Pro 2 Hitlist ya. And by the way, lagu ini tadi juga di request sama Rini di Pakem. Terima kasih banyak sudah ikutan gabung ya. Lagunya sudah aku puterin, dan lagu lain yang udah di playlist sama Rini udah aku siapin ya. Ada Adrian Khalif 2001 kali, kemudian ada And Now featuring Ari Lesmana sesi potret, Yura Yunita Harus Bahagia, sama Ariana Grande Hate That I Made You Love Me. Okay, semua lagu yang di request sama Mbak Rini udah aku siapin lagunya buat kamu. Jadi siap-siap untuk menikmati lagunya. Sekaligus Vina juga kasih tau ke kamu kalau Pro 2 Hitlistnya udahan dulu ya, karena semua lagu yang tadi aku share sudah terpilih semua, sudah selesai. Tapi Vina masih ada di sini nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 2. Gak hanya sampai jam 2, hari ini aku bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Wow, aku setengah hari nemenin kamunya ya. Dari yang menikmati hari Minggu dengan santai sampai menikmati hari Minggu penuh was-was karena besok sudah ya hari Senin lagi ya kan. Ya udah, kita nikmatin aja hari ini ya sambil dengerin lagu favorit kamu dan sambil dengerin lagu yang sudah dipilih sama Rini siang hari ini di Pro 2 Hitlist Santai Siang di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Teka.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Mau olahraga ya?
4: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
3: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
5: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok. Sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

Jogja teman terbaik kamu. And now featuring Ari Lusmana teman Pro 2 sesi potret. Kayaknya lagu ini aku nobatkan sebagai salah satu lagu yang bisa bikin hati kacau balau teman Pro 2. Aduh. Walaupun musiknya terdengar begitu megah, tapi kalau kau baca liriknya dengan seksama tuh kayak aduh, deep banget teman Pro 2. Dan ini tuh jadi pengingat buat kita yang sedang merantau, yang lagi jauh sama orang tua tuh kayak jangan lupa ya tanyain kabarnya mereka. Dan kalau misalnya kamu udah senggang, kamu punya waktu buat libur, jangan lupa untuk bertemu dan dijenguk gitu. Jadi jangan menunggu lama-lama teman Pro 2 ya. Kalau memang ternyata gak bisa pulang dalam waktu dekat, ya setidaknya tanyain kabarnya, video call, atau paling gak ya kau bisa ajak mereka untuk datang ke kota rantauan kamu untuk jalan-jalan sebentar gitu ya kan. Banyak hal yang bisa dilakukan. Semoga sih semuanya dikasih sehat, panjang umur, jadi bisa ngumpul bareng terus sampai selama-lamanya gitu ya kan. Anyway, terima kasih ya buat teman Pro 2 yang tadi sudah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Semua lagu yang tadi aku share ke kamu sudah diputarkan, sudah tidak ada utang lagi akunya. Tapi kalau saya kamu masih pengen dengerin lagu favorit kamu di Pro 2 Jogja, bisa banget karena aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 6 teman Pro 2 ya. Dan mungkin jam segini tuh juga lagi waktunya kamu mau cari makan siang kali ya. Kira-kira mau makan siang apa kamu teman Pro 2? Kalau di akhir bulan gini tuh waktunya untuk menghemat pengeluaran. Tapi kalau misalnya gajiannya di tanggal 25 sih kayaknya ini mah santai. Ya gak apa-apa sih, mau dihemat-hemat dari awal bulan juga oke. Karena kan kita gak pernah tahu ya nanti setelah pertengahan bulan sampai akhir bulan tuh apa yang akan terjadi. Jadi menghemat itu juga gak masalah banget sama Pro 2 ya. Tapi kalau untuk makanan sih jangan hemat-hemat deh. Gitu ya kan. Tapi kalau aku tipikal yang gitu sih, kalau makan tuh kayak ya udahlah ayo makan. Cuma abis itu langsung ya kenapa ya beli ini kok harganya mahal banget. Nah itu tuh selalu seperti itu. Tapi semoga kamu tidak seperti aku ya. Nanti aku juga akan update deh info kuliner buat kamu teman Pro 2. Karena barusan aku baca dari salah satu media, ada beberapa makanan Indonesia ini yang mendapatkan rating buruk dari Taste Atlas teman Pro 2. Padahal kan biasanya Taste Atlas tuh ngasih kabar baik ya tentang makanan Indonesia yang enak-enak. Tapi kali ini mereka punya beberapa makanan dari Indonesia yang ratingnya kurang baik teman Pro 2, atau bisa dibilang rating buruk versi Taste Atlas. Balik lagi ya, ini versi Taste Atlas karena setiap orang punya taste-nya masing-masing dan Taste Atlas punya recap-nya sendiri. Nanti aku bakalan kasih tahu kira-kira ratingnya apa sih dan makanan apa yang di rating buruk sama Taste Atlas teman Pro 2 ya. Kalau menurut aku sih ya semua kembali ke selera, dan kebetulan tadi makanannya udah aku sempet cek ada apa aja dan semuanya menurut aku fine aja sih. Tapi nanti ya aku bakalan kasih info ya lebih detail buat kamu habis yang satu ini.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlaga seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih

Emang bener kata orang sama bro dua ya, namanya selera itu emang gak bisa dipaksakan. Ada yang suka, ada juga yang gak suka. Dan kalau misalnya dia gak suka, ya udah gak apa-apa. Gak harus dipaksa untuk menyukai apa yang kita sukai. Dan mungkin itu yang dirasakan sama tim dari Taste Atlas sama bro dua yang baru aja ngasih tahu beberapa makanan Indonesia dengan rating terburuk versi Taste Atlas. Walaupun mungkin beberapa makanan yang mereka share ke publik itu adalah makanan yang kita sukai, teman bro dua. Salah satunya adalah buntil. Ini jadi salah satu makanan dengan rating buruk dari versi Taste Atlas, teman bro dua. Padahal buntil itu adalah salah satu makanan favorit aku. Yes, itu enak banget by the way. Kira-kira kan dia dibungkus pakai daun pisang, teman pro 2 ya. Dan ini adalah salah satu makanan khas dari Jawa Tengah, teman pro 2. Dalam kuah santan yang gurih, dapat bungkusan dari daun singkong, pepaya atau talas, teman pro 2. Ini tuh biasanya jadi salah satu makanan yang enak kalau misalnya kamu makan dengan lauk lain gitu. Jadi kayak dia adalah makanan pendamping, teman pro 2. Nah kalau kamu buka gitu ya, itu campurannya macam-macam. Ada campuran kelapa parut, ikan teri atau udang kering, teman pro 2. Nah biasanya dia tuh pakai bumbu berupa bawang merah, cabai, sama rempah, teman pro 2. Dan ini adalah salah satu makanan yang menurut aku enak. Tapi balik lagi ya ke selera masing-masing. Mungkin kalau kamu penasaran buntil tuh kayak gimana sih, Vin, kamu bisa cek teman pro 2 di Google ya. Yang biasanya aku makan, dia kayak dibungkus daun pisang, tapi kadang bisa juga dibungkus pakai daun singkong gitu, teman pro 2. Nah dalamannya ada parutan kelapa gitu, dan biasanya ada campuran beberapa sayur, teman pro 2. Nah ini salah satu makanan yang mendapatkan nilai rendah karena penggunaan daun sebagai bungkusan dimasukkan ke dalam kuah. Dan konsep ini tuh masih terlalu baru mungkin ya buat warga negara asing, teman pro 2. Jadi buat mereka ini adalah salah satu makanan yang kurang gitu. Tapi buat kita ini mungkin jadi salah satu makanan yang enak by the way. Tapi kamu gimana, teman pro 2? Apakah sudah pernah mencoba buntil atau malah kayak gimana sih, Vin, bentuknya buntil? Boleh deh kalau misalnya kamu penasaran, boleh cek di Google, teman pro 2. Atau tanya sama ChatGPT atau Gemini buat ngasih tahu ke kamu buntil tuh kayak gimana sih. Tapi menurut aku buntil tuh jadi salah satu makanan yang enak.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yo. Dek, katanya hari ini ada job interview. Kok belum siap-siap?
3: Masih ntar siang, Kak. Jam 1.
2: Berapa orang nih?
3: Iya dong, nama tim Tongson Caca. Seru tahu nanggung tinggal 3 episode lagi.
2: Tak telat lo.
3: Gak, gak bakal. Udah deh, gangguin aja sana.
4: A few moments later.
2: Dek, jadi job interview gak?
3: Iya, jadi.
2: Ini udah jam 1 loh.
3: Hah? Aku baru bilang sih, udah jam 1. Aduh, gimana dong telat deh. Handphone mana handphone? Dompet, telat nih, Kak.
2: Kan, kasihkan drakon.

Bikin orang tuh kalau sekali makan, wah ini dah tahu banget khas Padang yang kaya akan rempah-rempah. Tapi ternyata walaupun kaya rempah-rempah, teman Pro 2 nggak semua orang suka gitu ya. Dan salah satu masakan Padang yang mendapatkan rating kurang baik dari Taste Atlas adalah soto Padang. Padahal ini tuh jadi salah satu makanan yang the best sih. Gak tahu ya, kayaknya di kamusnya Vina tuh cuma ada enak sama enak banget sama enak banget gitu kali ya. Karena kayak apapun kondisinya tuh makan adalah nomor satu for me gitu. Kayak ya udah makan aja deh apapun suasana hatinya. Cuma sayangnya kalau yang soto Padang ini teman Pro 2 jadi salah satu makanan dengan rating yang kurang gitu ya. Karena banyaknya soto di Indonesia, soto Padang ini jadi salah satu yang nilainya kurang teman Pro 2. Yang memang bikin beda dengan soto lain adalah penggunaan irisan daging sapi yang tipis digoreng atau direbus teman Pro 2. Padahal kan ini udah enak ya. Dan soto Padang itu kan biasanya dinikmati sama yang namanya perkedel kentang. Cuma mungkin karena rasanya yang lebih ringan dibandingkan hidangan Minangkabau yang lain dari lendang dan gulai, makanya skornya tuh kurang teman Pro 2. Ya layaknya seperti soto pada umumnya kali ya. Jadi mungkin dari tim Taste Atlas tuh berpikir bahwa soto Padang tuh kayak dia kuahnya kental terus yang rich gitu. Tapi ya seperti pada soto lainnya gitu teman Pro 2 ya. Tapi menurut aku tetap enak sih. Tuh kan balik lagi, emang dasarnya Vina tuh emang apapun makanan tuh dibilang enak. Tapi kamu ada yang kayak gitu juga gak sih? Kayak yaudah dikasih apapun ya bilang enak, enak banget, wah parah enak banget gitu. Ada gak sih? Atau kayak kamu termasuk yang picky eater teman Pro 2? Ya picky eater juga gak apa-apa sih. Kayak kata Hiroaki Kato teman Pro 2, beda selera tuh gak apa-apa, yang penting makannya tetap barengan.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.

Pro 2. Di awal tuh rasanya selalu keinget momen-momen manis ketika kamu sama dia. Setiap lewat tempat yang pernah disinggahi itu langsung kayak, ya ampun, dulu aku pernah ke situ sama dia. Terus kalau misalnya kamu pernah makan makanan bareng sama dia, terus kayak, ya ampun, itulah makanan favorit kita. Aduh, emang fase putus cinta tuh gak mudah, teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya kamu berjalan sama dia tuh dia cukup lama, cukup berliku-liku, tapi ujung-ujungnya harus selesai sekarang. Ya, kalau namanya masih ingat sesuatu ya itu maklum aja, teman Pro 2 ya. Tapi ya, nanti berjalannya waktu juga semuanya akan selesai dan sembuh sendiri. Sembuh cepat atau lambat itu kayaknya tergantung individu masing-masing sih. Kalau misalnya kamu termasuk salah satu yang pengen aku mau menikmati dulu dukanya, ya it's okay. Atau kalau misalnya kamu tipikal kayak, aduh gak usah deh, ngapain berduka lama-lama, langsung move on aja juga, silahkan. Semua orang punya pilihannya masing-masing ya. Ada yang pengen menikmati dukanya, ada yang pengen langsung move on. Semua tergantung sama kamu ya. Anyway, ini tadi lagu dari Charlie Puth Bro 2 featuring Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Lagu yang di request sama Sania, terima kasih banyak ya sudah ikutan gabung siang hari ini. Lagu pilihan kamu sudah aku puterin. Dan juga tadi thank you ada ini Dinda tadi pengen diputerin lagunya Katy Perry, Unconditional, udah aku puterin juga ya. Terima kasih buat teman Bro 2 yang udah dengerin Vina di Santai Siang. Aku masih nemenin kamu sama nanti jam 2. Jadi kalau misalnya kamu jam segini pengen ditemenin sama lagu favorit kamu, langsungan aja kasih tahu Vina lagu apa yang mau kamu dengerin ya. Bisa WhatsApp ke 0811-251-1025 atau bisa juga mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Vina masih nemenin kamu di Santai Siang di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album akselerasi Mandalika. Salah satunya, Pancing Lindung. Pancing Lindung punya arti pancing belut yang merupakan binatang licin dan sulit ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini. Seorang laki-laki yang jatuh cinta namun tak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita.

Vina Mufiana masih nemenin kamu di Santai Siang Teman Pro 2. Hari Minggu ini tuh jadi hari yang menyenangkan sekaligus menegangkan buat kamu yang dari pagi tadi udah standby nontonin Piala Dunia 2026 Teman Pro 2. Diawali dari pertandingan antara Portugal dan juga Kolombia Teman Pro 2, dan kemudian disusul antara Argentina dan juga pemain yang sempurna sih kalau kata aku. Tapi beneran deh, pertandingan hari ini tuh seru-seru banget Teman Pro 2, kayak dibikin tegang banget gitu ya ketika Argentina melawan Yordania dan juga Portugal melawan Kolombia Teman Pro 2. Persaingan yang cukup sengit menurut aku antara Portugal dan juga Kolombia, dan mungkin buat kamu yang tadi pagi dah memegang kayaknya Portugal bakalan lolos deh, tapi ternyata semuanya beda Teman Pro 2 ya. Hasil imbang diraih sama Portugal dan juga Kolombia Teman Pro 2, 0-0. Awalnya tuh Kolombia udah sempet ngegolin Teman Pro 2, cuma menurut wasit itu adalah offside yang akhirnya gol yang ditembakkan sama Kolombia itu gak ada hasilnya Teman Pro 2. Jadi ya akhirnya mereka imbang 0-0. Ya sudah. Tapi setidaknya Kolombia itu ada di peringkat pertama Teman Pro 2 ya, untuk di grup K kalau nggak salah gitu ya. Dan Ronaldo ini berada di posisi tumpul di dua laga fase grup Piala Dunia 2026. Dan Portugal tuh bisa dibilang kayak mendapatkan alarm bahaya besar menjelang 32 besar Piala Dunia 2026. Jadi Ronaldo dan kawan-kawan tuh nggak bisa mencetak gol di dua laga fase grup Teman Pro 2. Dan Portugal ini nggak mampu menembus gawang Kolombia dalam laga terakhir di grup K 2026 Teman Pro 2 ya. Aduh, ini agak disayangkan sih sebenarnya. Aku yang nonton pagi tadi tuh ngelihat kayak ini tuh ada kesempatan-kesempatan baik, tapi kayaknya iya memang rezekinya belum di situ kali ya. Jadi mau tidak mau Ronaldo dan kawan-kawan harus puas berada di posisi kedua untuk grup K Teman Pro 2. Tapi berbeda dengan Argentina Teman Pro 2 yang pagi tadi malah menjadi pemenang ya, melawan Yordania 3-1 dalam laga terakhir grup J Piala Dunia 2026 di Texas Teman Pro 2. Walaupun tampil tanpa Lionel Messi Teman Pro 2, Argentina ini bisa menguasai pertandingan dengan baik gitu ya. Mereka sempat unggul 2-0 lewat skema bola mati, walaupun pada akhirnya Messi juga ikut mencetak gol Teman Pro 2 ya. Kayaknya tuh Messi masuk di pertengahan laga antara Yordania dan juga Argentina, dan akhirnya Messi bisa mendapatkan tendangan yang akhirnya membikin skor mereka jadi 3-1 Teman Pro 2 ya. Dan Argentina termasuk salah satu negara yang kayaknya sudah mulai lolos Teman Pro 2 ya, untuk masuk 32 besar. Dan tadi juga sudah diupdate sama Piala Dunia gitu Teman Pro 2, dan juga FIFA yang mengabarkan sudah ada 32 tim atau 32 tim negara lolos ke babak 32 besar Teman Pro 2 ya. Ada Meksiko, Swiss, Paraguay, Kanada, Brazil, Maroko, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Norwegia, Argentina, Kolombia, Afrika Selatan, Bosnia dan juga Herzegovina, Pantai Gading dan juga masih yang lainnya. Tadi Jepang juga termasuk salah satu negara Asia yang sudah berhasil lolos ke 32 besar Teman Pro 2 ya. Jadi mari kita doakan si tumpuan Asia ini, Jepang, bisa lolos sampai ke babak berikutnya Teman Pro 2 ya. Dan kalau nggak salah Jepang setelah ini akan bertanding melawan Spanyol. Yes, ini akan jadi pertandingan yang seru juga Teman Pro 2 ya. Tadi aku akan mencoba update kabar terbaiknya buat kamu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodwe Weekly Hits on Prodwe Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Untuk pertama kalinya, Raisa bernyanyi dalam bahasa Korea bersama legenda ballad asal Korea Selatan, Song Sikyong, lewat lagu Heaven Knows. Berbeda dari proyek sebelumnya yang bersifat cover, Heaven Knows jadi lagu original pertama mereka. Lagu ini mengangkat tema universal tentang cinta, harapan, takdir, dan ikatan antar manusia yang menembus batas budaya maupun geografis. Secara musikalitas, Heaven Knows menggabungkan keagunan cerita emosional khas ballad Korea dengan balut produksi pop internasional modern.
2: Prodwe Weekly Hits.

berharap sama seseorang tuh siap-siap harus patah hati tuh Mang Bro 2. Jadi jangan pernah berharap sama manusia. Kita berharap sama Tuhan yang mampu membantu segala kesulitan yang kita punya. Cila. Anyway, ini lagu yang tadi diriku sama hari ini. Ada Raisa, Tak Berharap Lagi tuh Mang Bro 2. Dan sepertinya kita juga agak susah nih kalau misalnya mau berharap ketika Ronaldo bertanding tadi pagi teman Pro 2. Ya karena banyak yang bilang kalau Ronaldo ketika menghadapi Kolombia itu kayak melempem teman Pro 2. Dan ketika ada Diogo Costa, ini jadi salah satu penyelamat Portugal dari mimpi buruk teman Pro 2. Aduh, lagi-lagi Mas Ronaldo kayaknya mungkin memang yang namanya usia tuh gak bisa bohong teman Pro 2. Ronaldo kan termasuk salah satu pemain yang bisa dibilang sudah berusia kepala 4 atau 41 teman Pro 2 ya. Dan mungkin juga itu jadi salah satu alasan kenapa di pertandingan ini dia agak melempem lagi teman Pro 2 ya. Tapi setidaknya sih bisa membuat imbang lah ya antara Kolombia dan juga Portugal, walaupun pada akhirnya memang Kolombia menjadi juara grup K teman Pro 2 ya. Di balik hasil 0-0, penyerang Portugal Cristiano Ronaldo ini juga jadi sorotan karena dinilai tampil melempem gitu ya ketika menjamu Kolombia teman Pro 2. Sementara kiper Portugal Diogo Costa ini jadi salah satu pemain bintang karena benar-benar tampil menyelamatkan Selecao teman Pro 2. Dan laga yang berlangsung di Miami Stadium ini juga berjalan lumayan ketat sih, karena Kolombia ini bisa dibilang dominan banget teman Pro 2 dalam penguasaan bola, dan beberapa kali ini mampu mengancam pertahanan Portugal. Dan terbukti di last minute ya, sebelum berakhirnya pertandingan full time, Kolombia tuh sempat memasukkan bola atau menggolkan gawangnya Portugal. Tapi wasit bilang bahwa itu sudah offside, jadi gol yang dianggap tadi tidak berarti teman Pro 2. Dan itu sudah dilakukan sama VAR ya, jadi terlihat bahwa memang offside begitu. Tapi hasilnya akhirnya 0-0 dan berakhir imbang pertandingan pagi tadi teman Pro 2. Walaupun pertandingan pagi tadi tuh berakhir imbang, tapi pada akhirnya Kolombia jadi juara grup K teman Bro 2 dan berhasil lolos untuk masuk ke babak 32 besar. So, kita masih menunggu ya Portugal seperti apa teman Bro 2. Apakah tahun ini jadi tahun pertamanya Portugal tidak masuk ke Piala Dunia, atau tetap bisa masuk ke Piala Dunia dengan ya agak sedikit sesak nafas gitu kali ya. Dan mungkin dengan perjuangan yang harus dilakukan sama tim Portugal. We'll see. Semoga aja nanti kita bisa lihat ya kabar baiknya dari Portugal seperti apa.

di chartnya kita. We'll see ya. Habis ini kita ketemu sama Desi Aldana di jam 2 sampai jam 3. Dan nanti aku bakalan balik lagi nemenin kamu di sore ceria di jam 4 sore. So jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Hai kamu, hai apa kabar teman Pro 2? Udah seminggu ya gak ketemu, akhirnya minggu ini ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama kurang lebih 1 jam ke depan, aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Plus, buat yang mau tahu informasi update seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa untuk cek di websitenya RRI, rri.co.id. Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Topati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita. Dan yang kedua ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Oke, kita mulai dari posisi paling bawah dulu kali ya, alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Nuka dengan Jalan Keluar. Ini dia
1: Number 20.

0: aktif dengan 2001 kali. Selain lagunya gemes, video klipnya juga gemes banget ya. Jadi kayaknya ini paket lengkap banget buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini, kayaknya cocok banget deh kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya nggak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 18.

0: 19 minggu lalu. Jadi gimana nih? Kamu lebih suka change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga berubah. Enggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusut aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku, dan mereka kalau aku denger lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya dibanding nama yang dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 16.
1: Number 60.

0: dari posisi 17 minggu lalu. Ayo ngaku, aku lebih suka versinya Lomba Sihir atau versinya Sheila on 7? Kalau aku disuruh milih, aku gak bisa milih karena dua-duanya bagus. Dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya. Dan emang beda aja feelnya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feelnya udah deh gak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: Yodra dengan teganya kau yang sayang banget harus turun jauh dari posisi 8 minggu lalu teman Pro 2. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Yodra ini bisa naik lagi atau justru harus terhempas dari chartnya top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

posisi 11 dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Number 10.

0: Rabun Jauhnya Teman Pro 2. Penasaran gak sih kira-kira abis Rabun Jauh apakah Bernadia bakal bikin Rabun Dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi yaudahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 8.

dari NL featuring Ari Lesmana, sayang banget harus turun dari posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang ngerasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama masa kecil kamu. Aduh, kayaknya pas banget deh. Request lagu yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh, udah deh, udah, gak usah ditanya lagi lah, gak usah dibahas lagi lah. Kita dengerin aja langsung lagunya ya. Sampai speechless. Kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 6. 6.

Udah masuk 5 besar teman perduan. That was Farel Hilal dengan Keliling ya. Enak lagunya Sumpah. Dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini. Kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka tampil katanya habis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya. Number 4. Sebagai gendut banget sih. Pakai ditanya.

0: posisi 3 itu dia Gia Indrawari dengan 1000 kali sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru, kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu Malu.
1: Number 2.

Oke teman Pro 2, pasti kamu penasaran ya siapa juara satu kita untuk minggu ini. Tahan dulu, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 19 Adrian Halif 2001 kali. Posisi 18 Jagat Rasa milik Samuel Cipta. Di posisi 17 ada Chance dengan LDR. Posisi 16 Juicy Lucy Gugur Hujan. Posisi 15 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 14 Mamro 2 Ariel Raisa Mendengar Suaramu Lagi. Posisi 13 Liodra Teganya Kau. Posisi 12 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.

Indonesia Top 20 Nasional. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support. Labelnya Raim Laude, Antinormal, Gea, NPD, Farel Hilal, Shilon 7, Musica, Hits Record, Juni Record, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion Change, dan juga Orang Pertunjukan ya. Nggak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin, terima kasih juga soundman kita Oza ya. Kita ketemu lagi nanti insyaallah minggu depan. Oke. Habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: Melo FM.
1: Waktunya Info Pro 2, Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Vina Mufiana.
0: Info Pro 2.
1: PT Pertamina membuka peluang penurunan harga bahan bakar minyak secara bertahap mulai awal Juli 2026. Kebijakan tersebut seiring tren penurunan harga minyak mentah dunia dalam beberapa waktu terakhir. Komisaris Utama Pertamina Muhammad Iriawan mengatakan Dewan Komisaris telah memberikan masukan kepada direksi terkait penyesuaian harga. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh harga energi yang lebih terjangkau. Amerika Serikat mengumumkan kerangka kesepakatan antara Israel dan Lebanon sebagai langkah awal menuju proses perdamaian di kawasan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyampaikan pengumuman tersebut pada Jumat 26 Juni 2026. Pengumuman tersebut disampaikan setelah 4 hari perundingan yang dimediasi Washington. Rubio menyebut kesepakatan itu sebagai tahap awal menuju negosiasi yang lebih luas. Meski demikian, rincian isi kerangka kesepakatan tersebut hingga kini belum dipublikasi.
0: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi juara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitor.
1: Number 20.

0: juga posting keduanya ada Oke Rodrigo dengan Top Dead. Di peringkat ke-16, teman berdua memasuki minggu kelimanya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat 14 member 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: door, know why?
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All.
2: Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 Ali Medicine Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sina Spiro dengan The Finisiders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dave Sims dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

Commerce yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impression Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. No.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5. I had a

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner-up kita di minggu ini, nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back-to-back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2022 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Alan De Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Alan De Krisander melanjutkan weekend kali ini. So, bye bye teman berdua. I love

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Vina Muviana balik lagi nemenin kamu sore ini. Kalau tadi aku udah nemenin kamu di santai siang, sekarang lanjut lagi. Aku nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 6. Ngelanjutin lagi perjalanan kita yang masih panjang teman Pro 2. Dan tadi barusan kita ke Jakarta ya, ketemu sama Desi Aldiana dan juga Ellen Krisnandaru yang udah kasih tahu kamu lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Nasional. Dan semoga ada lagu favorit kamu di sana teman Pro 2 ya. Kalau misalnya gak ada, jangan lupa di request terus lagu favorit kamu biar segera masuk di chartnya Pro 2 Nasional. Tinggal request aja ke 0811-251-1025. Oke, sore ini kalau misalnya kamu pengen dengerin lagu favorit kamu di sini, kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Astaga, ini tuh kamar apa tempat sampah sih? Berantakan parah. Barang gak kepake kayak gini kok ditimbun sih? Buangin aja napa?
3: Ih, jangan dibuang dong.

penimbunan barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan. Jadinya kelihatan jorok nih. Jadinya cuma bakal menuhin rumah atau kamar, bikin

nih kabar baik, tapi datangnya dari Indonesia Teman Pro 2. Kemarin kontingen para atletik Indonesia Teman Pro 2 berhasil keluar sebagai juara umum di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 yang berlangsung di Tunisia, dan mereka tuh berhasil meraih 29 medali, 10 emas, 10 perak, dan 9 perunggu Teman Pro 2. Dan sejumlah atlet ini tampil luar biasa sepanjang kompetisi ya, termasuk Sabto Yogo Purnomo dan juga Nanda Mei Solihah Teman Pro 2 yang kemarin masing-masing sukses menyumbangkan 3 medali emas untuk Merah Putih Teman Pro 2. So, congratulations buat seluruh atlet, pelatih, dan juga tim pendukung yang telah berjuang mengharumkan nama Indonesia di level internasional, dan terima kasih sudah bikin kita bangga buat perjuangan kalian selama 8 hari ya kemarin di Tunisia, dari tanggal 12 sampai 20 Juni 2026, dan usaha kalian tuh benar-benar bisa menghasilkan medali yang gak sedikit Teman Pro 2 ya. Dan semoga setelah ini masih ada banyak kabar baik yang datang dari Indonesia, dan yang pasti kalau kabar baik datang dari Indonesia, kita akan selalu support apapun itu, dan yang pasti kita doakan setelah ini akan banyak lagi anak-anak bangsa yang bisa mengharumkan nama Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

itu tahun 90-an kali ya. Kalau sekarang sih kayaknya kartunnya terbatas banget. Bahkan kayak ya isinya itu lagi, itu lagi. Kalau 2000-an itu banyak banget teman Pro 2. Dari subuh sampai siang, bahkan ke sore tuh ada aja film kartun yang nongol di TV teman Pro 2. Dan aku termasuk salah satu yang standby sih dari pagi sampai siang demi nonton kartun. Depan TV pun juga gak apa-apa deh, asal bisa nonton Kapten Tsubasa teman Pro 2. Jujur ya, aku dulu tuh suka banget sama Kapten Tsubasa teman Pro 2. Ngeliatin gimana perjuangannya Tsubasa ngelawan Yuga sampai akhirnya mereka bisa satu tim ya kan. Dan yang menariknya lagi adalah ketika Tsubasa itu melawan tim dari Brazil teman Pro 2. Nah, dari sebuah kartun akhirnya ini bakalan jadi kenyataan di Piala Dunia 2026 teman Pro 2, di mana Jepang bakalan ketemu sama Brazil nanti di hari Selasa dini hari teman Pro 2, tepatnya nanti di tanggal 30 Juni 2026. Yes, ini sudah dipastikan teman Pro 2 ya, dari from this-nya kartun Kapten Tsubasa akhirnya Tujisnya ketemuan sama Brazil di Piala Dunia teman Pro 2 ya. Dan ini di serial Jepang Kapten Tsubasa teman Pro 2, partai Jepang versus Brazil ini jadi laga puncaknya Piala Dunia Junior yang melegenda buat penggemar sepak bola dan anime teman Pro 2 ya. Dan sekarang match up yang dulu hanya di layar anime sekarang hadir di lapangan sungguhan teman Pro 2. Dan kira-kira apakah pemenangnya sama ketika Jepang melawan Brazil di anime Tsubasa atau berbeda? To be honest, aku agak lupa sih yang menang siapa ya antara Brazil sama Jepang. Versi ininya ya, versi Kapten Tsubasa teman Pro 2. Kalau misalnya kamu ingat coba deh kasih tahu aku ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah peradaban. Pendidikan diharapkan membentuk manusia-manusia pembelajar. Seperti yang dikatakan Andreas Harifa, manusia pembelajar adalah seseorang yang senantiasa belajar tentang atau learning about, belajar melakukan atau learning to do, dan belajar menjadi atau learning to be manusia yang manusiawi. James R. Davis dan Adelaide B. Davis dalam buku Managing Your Own Learning menyatakan bahwa manusia pembelajar mencintai hal-hal baru, pemikiran baru, dan keterampilan baru. Mereka belajar bukan hanya untuk mengetahui, tapi lebih dari itu, untuk berpikir dan memecahkan masalah. Manusia pembelajar belajar dan mengembangkan ilmu tak hanya dari bangku kuliah dan teks bacaan, melainkan melalui pengalaman dan kenyataan kehidupan sebenarnya. Belajarlah sepanjang hayat, wahai manusia-manusia pembelajar. Tuntutlah ilmu tanpa kenal lelah dan menyerah.

Jogja, teman terbaik kamu. I'll be there for you, teman berdua dari Jazz Glynn. Salah satu lagu yang tadi direquest sama Rini di Pakem yang masih setia mendengarkan aku sampai jam 5 kurang 5 menit. Makasih ya Rini udah stay di sini bareng sama Vina. Dan tadi dua lagu yang direquest ada Yura Yunita sama Jazz Glynn-nya udah aku puterin buat kamu ya. Dan terima kasih tadi ada Anwar Dijakal yang pengen diputerin lagunya Perunggu 33 kali. Boleh, aku udah siapin lagunya buat kamu. Dan tadi juga ada Debbie yang pengen diputerin lagunya Malik and the Essential, Senja Teduh Pelita. Aduh, ini kalau ngomongin senja, kayaknya sore ini bakalan ada senja yang cakep banget sih. Karena kan dari siang tadi sampai sekarang nih mataharinya nongolnya lumayan tinggi ya kan. Bukan tinggi sih, lebih tepatnya kayak terang banget teman Pro 2. Biasanya kalau udah terang kayak gini, cerah, nah sunsetnya tuh cakep banget. Kamu tinggal cari lokasi yang pas, yang tepat buat kamu bisa ngeliatin sunset di Yogyakarta teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang hari ini tuh lagi menikmati liburan di Yogyakarta, dan kebetulan hari ini tuh juga harus segera kembali ke kota rantauan, ke kota asal, karena besok sudah hari Senin. Jadi kayaknya hari ini mau dimaksimalin dengan ngelihat senja di Yogyakarta. Aduh, ini sih pas banget teman Pro 2. Biasanya sih aku merekomendasikan kalau misalnya kamu ada di sekitaran pusat kota Yogyakarta, mungkin kamu bisa ke daerah Pasar Ngasem teman Pro 2 ya, ke Taman Sari. Tapi kalau jam segini sih mungkin udah tutup ya. Tapi di situ adalah ada spot untuk melihat sunset tuh cakep banget teman Pro 2. Atau mungkin kalau misalnya kamu nggak bisa ke sana, kamu bisa ke alun-alun teman Pro 2. Nah, itu sih juga jadi salah satu spot yang cakep buat lihat matahari terbenam. Atau mungkin kalau misalnya teman Pro 2 punya referensi lain, di mana sih tempat yang enak ngeliatin senja di sore hari yang menurut kamu nih tempatnya cakep, boleh kamu kasih tau ke Vina teman Pro 2 ya. Dan nanti aku juga bisa mampir deh kapan-kapan. Kasih tau ke aku teman Pro 2 best view buat ngeliat sunset di mana. Kamu bisa WhatsApp aku ya ke 0811-251-1025, atau boleh juga langsung mention ke account X kita di @rri_pro2jogja, 2 nya pakai angka JOGJA.

0: Stay tuned on Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits. Persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dua yang masih di jalan, yang masih mencoba untuk menikmati senja sebelum akhirnya terbenam ya kan. Tapi aku mengingetin, jangan lupa teman Pro 2 ya, karena sebentar lagi kita juga akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu nanti tepat pada pukul 17.35 menit teman Pro 2 ya. Jadi nanti pastikan kamu segera sampai rumah, terus bisa bersiap-siap untuk menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan tentunya Vina masih nemenin kamu sampai nanti jam 6 di Sore Ceria.

kedua, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib tepat pada pukul 17.35 waktu Indonesia bagian barat untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu.

selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Vina Mufiana masih nemenin kamu sampai nanti jam 6 di sore ceria di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Teman Pro 2 dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersama lagi dengan saya Ustaz Nova. Di sini saya akan menyampaikan tentang fadilah kita menghormati bulan Rajab, bulan Syakban, dan sebentar lagi akan kita memasuki bulan Ramadan insyaallah. Alhamdulillah kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memasuki bulan Rajab, dan sudah terlewat, sudah selesai, ini sudah bulan Syakban. Bulan Rajab adalah saat kita untuk menanam. Bulan Syakban kita untuk menyirami. Maka berbahagialah kita yang sudah di bulan Rajab dan bulan Syakban ini, dan sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu kita tinggal nanti menuai atau memanen dari apa yang kita tanam, kita sirami, dan kita panen di bulan Ramadan. Untuk itu mari sahabat dimanapun Anda berada, kita senantiasa terus beristighfar, terus mohon kepada Allah diberikan kemudahan, diberikan kelancaran melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan benar-benar kita bertaubat atas dosa-dosa yang kita lakukan. Karena apa? Karena kita tidak akan luput dari dosa, kita tidak akan luput dari melakukan hal yang tidak baik. Karena manusia adalah tempat salah, tempat melakukan dosa. Dan untuk itu marilah kita berbanyak mohon ampun, bertaubat, menyesali apa yang telah kita lakukan terdahulu, dan kita berusaha, terus berusaha hari ini bisa lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Dan insya Allah usaha yang kita lakukan tidak akan mungkin Allah melihat sebelah mata dengan usaha terbaik kita, dengan taubat terbaik kita, dengan hal-hal yang baik yang kita lakukan, dengan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Terakhir, semoga kita diberikan maghfirah, diberikan ridha oleh Allah, bisa menjadi insan kamil, insan yang benar-benar bisa dekat dengan Allah, insan yang jauh dari dosa, insan yang selalu bertaubat, insan yang nantinya akan benar-benar bisa pantas dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari tadi jam berapa ya? Jam 11 siang sampai akhirnya mau jam 6 sore. Thank you so much buat kamu yang udah stay dari tadi. Dan sekarang aku harus pamitan dulu teman Bro 2, karena habis ini bakalan ada Ajeng yang nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Besok aku bakalan balik lagi nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Bro 2 ya. Besok banget, jangan lupa dengerin, oke? Okay? So kalau gitu Vina pamit, dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Prosologika, kalau hari ini tiba-tiba datang. Selamat sore teman Pro 2, gimana nih kabarnya? Nah, semoga sehat-sehat ya semuanya. Kali ini Safira Ajeng hadir nih teman Pro 2 untuk menemani di sepertiga dari sore ceria. Enggak sepertiga ya, kayaknya udah hampir selesai. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, kali ini aku akan menemani kamu untuk mengakhiri sore ceria dengan pilihan jamu, jamnya lagu kamu tentunya teman Pro 2. So, buat kamu, kali ini dicatat ya baik-baik, karena aku akan nge-share nih berbagai list lagu ataupun list yang siap untuk kalian pilih di jam 18.45 nanti akan aku puterin nih teman Pro 2. Yang pertama ada lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Kemudian ada G-Soul featuring Zayn Malik, Eyes Closed teman Pro 2. Salma Salsabil, Rumah. Kemudian Summer yang Back to Friend. Kemudian Eva Celia featuring Bilal. Indrajaya, ada Rangga Cinta. Dan dari lima itu silahkan dipilih tiga aja yuk. Tiga aja yuk. Untuk kali ini akan aku puterin nanti yang paling banyak tiga ya teman Pro 2, untuk diputerin di jam 18.45. Pokoknya aku tunggu dan aku akan menantikan kamu bergabung di jamu, jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Dia tuh emang orangnya suka cari muka.
3: Shh, beneran deh. Itu baik kalau ada maunya aja, tahu.
2: Shh, mana kalau pinjem duit balikinnya susah lagi. Lama. Kalau pinjem aja cepet.
3: Shh. Teman Produa, setiap kata yang kamu ucapkan atau kamu posting berdampak pada orang lain. Think before you talk, think before you text. Berkata baik atau diam,

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Satu lagu dari Barsena, Ruang Baru, udah aku puterin spesial buat kalian yang lagi dengerin Pro 2 Jogja. Tentunya teman Pro 2 masih ada 9 lagu yang tentunya bisa kamu pilih nih teman Pro 2, dan nanti akan aku puter di jam 18.45 kali ini. Lagunya apa aja, Jeng? Lagunya ada yang pertama, ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Ada Jisoo featuring Zayn Malik yang Eyes Closed. Kemudian Salma Salsabil yang Rumah, Summer Back to Friend. Kemudian Eva Celia featuring Bila Indrajaya, Rangga Cinta. Kalian bisa pilih di 0811-2511-025. Tentunya teman Pro 2 nantinya akan aku putar paling banyak di jam 18.45 ya teman Pro 2. Kali ini masih akan aku puterin beberapa list lagu yang siap menemani kamu di jamu, jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Kok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: kok kayak judul lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. Masih di jamu, jamnya lagu kamu, teman Pro 2. Kali ini masih bareng aku, Safira Ajeng, yang siap menemani kamu sampai nanti di jam malam. Nah, teman Pro 2, kali ini masih 5 list lagu. Kayaknya masih ada sekitar waktu 7 menit nih buat kamu yang mungkin lagi aja gabung nih ya. Langsung aja join kali ini di 0811-2511-025. Pilih 5 lagu kali ini, 3 yang terbaik ataupun 3 yang pengen kamu dengerin. Nanti di jam 18.45 ada lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, aja Jisoo featuring Zayn Malik yang Eyes Closed, kemudian Salma Salsabil Rumah, Summer yang Back to Friend, dan the last one is Eva Celia featuring Bilal Indrajaya, Rangga Cinta. So, kali ini masih ada waktu buat kalian untuk memikirkan kira-kira lagu apa yang ingin diputarkan. Pokoknya stay tune teman Pro 2 bareng aku, Safira Ajeng, di jamu, jamnya lagu kamu.

Sang Dewi. Jamu isi on me sama jamul

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Jamu, teman bro dua, udah di jam 18.45. Saatnya aku mau puterin pilihan jamu terbanyaknya di sore hari ini ya teman bro dua. Dan satu persatu aku akan bacain, ada Mbak Rini di Bakem, Sugeng Santen Mbak Rini. Aku minta lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Kayak Saling Memaafkan, Salma Salsabil Yang Rumah, kemudian Summer Back to Friend. Habis itu ada Kak Faye, kali ini udah gabung. Halo kakak, aku dari Faye, ya bener ya. Mau dong diputerin lagunya Summer Back to Friend, kemudian soalnya gini nih kak, agak relate sama dia, saya and dia. Oke, gitu ya Kak Faye. Thank you kak, thank you juga Kak Faye. Next adalah Rapunamasari yang udah gabung kali ini. Dia minta lagunya Salma Salsabil, kemudian Sambar sama Jisoo featuring Zayn Malik. Oke, okay. Next dan terakhir ya, ini ada Mbak 3D Pelayan. Halo sayangku, dipilih. Kali ini minta lagunya Jisoo featuring Zayn Malik, Sambar sama Eva Celia featuring Bilal Indrajaya. Oke, siap Mbak Tri. Dan juga thank you Lara sama Faye dan juga Mbak Rini di Bakem. Kali ini berarti lagunya yang paling banyak lagunya Sambar ya, yang Back to Friend, kemudian Salma Salsabil, yang Rumah sama Jisoo. Oke, thank you yang udah gabung di jam-jam yang lagu kamu kali ini. Saatnya aku mau puterin dulu spesial buat kamu yang udah gabung di 0811 259 0 25.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Udah di jam 18.57 teman-teman dua. Dan ini udah hampir selesai ya sore cerianya. Berarti tandanya aku mau pamit. Oh jangan dong. Kalau pamit gak ada yang siaran nanti ya. Oke, kali ini teman-teman dua, thank you yang udah gabung di sore ceria. Nanti akan aku lanjutin nih di jaga malam. Jangan galau malam-malam pokoknya. Stay tune ya teman-teman dua, bareng aku Safira Ajeng tentunya. Sampai nanti di jam 00. Thank you teman-teman dua.

Kita awali info dari berita internasional, teman berdua. Situasi kawasan Timur Tengah masih menjadi perhatian dunia. Dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov meminta kejelasan mengenai peran Amerika Serikat dalam upaya penyelesaian konflik di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah berbagai upaya diplomasi internasional yang terus dilakukan untuk mencari jalan damai. Rusia menilai keterlibatan berbagai pihak perlu memiliki arah yang jelas agar proses negosiasi dapat berjalan lebih efektif dan juga menghasilkan solusi yang berkelanjutan bagi kawasan. Pemerintah mengajak masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam pemilihan logo resmi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk pertama kalinya, masyarakat diberi kesempatan menentukan desain logo melalui mekanisme polling yang berlangsung hingga 28 Juni 2026. Laga ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi publik, sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia.

0: Teman Pro 2 RRI Yogyakarta terus memperkuat layanan informasi kepada masyarakat melalui berbagai program siaran lokal yang dapat diakses melalui radio maupun platform RRI Digital. Beragam informasi seputar perkembangan wilayah daerah istimewa Yogyakarta, layanan publik, budaya, pendidikan hingga kegiatan yang tentunya kegiatan masyarakat disajikan secara berkala sebagai bentuk pelayanan informasi yang akurat dan terpercaya sebagai warga daerah istimewa Yogyakarta.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Yap, teman Pro 2, kali ini Safira Jing siap menemani kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan kita akan awali di malam hari ini, kita akan bergabung di Relay Pro 2 Jogja, Jakarta, teman Pro 2. Dan kita akan bergabung di Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indy bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Korporasi di Indonesia Proyudi, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas balik soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Kembali lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Makan yuk.
3: Yuk, burger enak kali ya. Oh, sama ntar pesan kopinya add sugar ya.
2: Kemarin kan udah.
3: Ya udah, nugget deh sama sosis juga boleh. Atau seblak deh sama boba extra sugar ya.
2: Weh, pengawet sama gula semua itu.
3: Ya biar praktis dan udah pasti enak lah.
2: Iya sih, tapi kalau keseringan efek jangka panjangnya ngeri.
3: Emang efeknya apaan?
2: Macem-macem, mulai dari diabetes sampai cuci darah.
3: Lah, kan kita masih muda.
2: Justru sekarang banyak yang masih muda udah cuci darah gara-gara gaya hidupnya gak sehat. Jarang makan real food sih.
4: Biasakan konsumsi real food untuk hidup sehat yang berkualitas.

0: 102.7 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

Wow, sebelum kita masuk ke topik malam hari ini, tentunya teman Pro 2, kali ini aku Safira Ajing mau menyampaikan satu ucapan spesial dulu nih. Ada salam hangat dari Guinness Family untuk putra tercintanya mereka. Ada Algifa Hamid Kurota Ayun yang besok pagi nih genap berusia 5 tahun. Yeay, selamat ulang tahun ya Algifa. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan dan juga keberkahan di setiap langkahnya Algifa Hamid ya. Dan semoga doa yang tersemat dalam namamu ini benar-benar diijabah, tumbuh menjadi sosok yang soleh, berakhlak mulia, menjadi kebanggaan keluarga, serta membawa kesejukan dan juga kebahagiaan bagi siapapun yang pernah mengenal kamu. Oke, semoga bukan hanya namanya yang indah, tapi juga hatinya, tutur katanya dan juga perbuatannya selalu baik. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih juga untuk Ginos Family ya, yang sudah berbagi doa dan juga kebahagiaan bersama dengan Pro 2 Jogja kali ini. Semoga momen ulang tahun Algifa kali ini besok hari ya menjadi kenangan yang manis untuk seluruh keluarga. Sesuai request kali ini ada kata-katanya nih ya. Pokoknya semoga Allah ijabah doa yang tersemat dalam namamu Algifa Hamid Kurota Ayun nih. Spesial buat anakku yang besok pagi genap berusia 5 tahun dari Mbak Tri di Pelayan nih. Anak lelaki Guinness Family terpuji dan juga menyejukkan hati. Semoga bukan namanya saja yang bagus, tapi juga akhlak dan juga tingkah lakunya pun baik. Amin amin ya robbal alamin. Request lagunya BCL Selalu Ada di Nadimu. Wah pas banget nih requestan dari Mbak Tri untuk spesial anaknya yang besok ulang tahun. Satu lagu dari Bunga Citra Lestari, Selalu Ada di Nadimu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampah kertas di ruangan ini banyak amat sih. Berantakan lagi.
3: Terus gimana dong sampah kertasnya? Oh, gampang. Gimana dibakar aja?
2: Tunggu dulu. Jangan asal bakar sampah loh, apalagi waktu kemarau. Bisa picu kebakaran. Semua sampah yang sifatnya serba kering, kalau ada titik api dikit aja, akan cepat merambat kemana-mana dan bisa picu kebakaran juga.
3: Oh, solusinya gimana dong?
2: Kalau mau bakar sampah kertas sendiri, salah satunya bisa dibakar dalam tong pembakaran atau lubang yang udah digali untuk cegah api tidak meluas dan tetap dijaga selama proses pembakaran sampai selesai biar tetap aman.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

ada lagu yang gak perlu diputar terlalu keras dan untuk bisa sampai ke hati teman berdua. Cukup beberapa lirik pertama, kita langsung teringat seseorang. Entah orang yang pernah menemani perjalanan hidup atau seseorang yang sampai sekarang ini masih punya tempat di hati. Nah, lagu dari Astrid Lewat Hanya Untukmu, ini sebuah lagu yang bercerita tentang ketulusan mencintai seseorang tanpa banyak syarat teman berdua. Tentang perasaan yang sederhana tapi begitu dalam. It's so deep teman berdua. Meski sudah bertahun-tahun sejak dirilis, lagu ini tetap punya tempat tersendiri di hati banyak pendengar karena liriknya ini yang jujur dan juga melodinya pas banget, penuh kehangatan teman berdua. Kalau malam ini ada seseorang yang ingin kamu sapa lewat sebuah lagu dengan lagunya Mungkin Hanya Untukmu, kira-kira siapa dan bisa menjadi wakil dari hati kamu tentunya teman berdua. Kira-kira lagu apa yang ingin kamu request dan ingin kita share info seputar lagu itu, langsung join aja di 0811-2511-025 sebelum nanti kita akan bedah topik nih. Bukan bedah topik ya, lebih ke ngebahas topik di malam hari ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Kadang yang paling sulit dengan sebuah hubungan itu bukan soal melepaskan ya teman berdua, tapi menerima kenyataan kalau orang yang kita harapkan itu ternyata bukan orang yang memang ditakdirkan untuk bersama. Perasaan itu coba deh kamu ceritakan lewat lagu ini, Tetap Bukan Kamu, mempertemukan suara khas dari Raisa dan juga Roni Parulian dalam sebuah lagu yang temanya cinta yang gak bisa dipaksakan. Jadi lagu ini menggambarkan dua orang yang mungkin saling punya rasa, saling mengenang, bahkan pernah saling berharap. Tapi pada akhirnya mereka harus menerima nih teman berdua, bahwa sekuat apapun keinginan untuk bertahan, nyatanya mereka tidak bisa disamakan, tidak bisa bersatu gitu kan. Dan lirik yang emosional ini dipadukan harmonisasi vokal Raisa dan juga Roni Parulian, dan lagu ini tuh terasa deket banget gitu teman berdua dengan siapa aja yang benar-benar pernah belajar mengikhlaskan seseorang. Meskipun kalau kata temanku nih ya, puncak tertinggi dari mencintai itu adalah mengikhlaskan. Berat banget nih. Kalau malam ini ada cerita yang belum selesai ataupun ada kenangan yang masih sesekali datang tanpa diundang, mungkin lagu ini bisa menemani kamu. Dan ini dia Raisa featuring Roni Parulian lewat Tetap Bukan Kamu. Dan kali ini sebelum nanti kita ke obrolan malam dijaga malam teman berdua, ngomongin satu topik, masih ada beberapa list lagu yang aku siapin buat kalian untuk menemani malam hari ini supaya gak galau ya kan. Jaga malam, jangan galau malam-malam, bareng aku Safira Jeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits. Persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Ada kalanya sebuah hubungan terasa begitu indah ya teman berdua, sampai kita tuh yakin perasaan itu akan bertahan selama-lamanya. Tapi hidup seringkali punya cerita yang beda, yang awalnya terasa abadi ternyata bisa berubah seiring waktu. Lewat lagu seperti Selamanya, Bianca Dimas ini mengangkat kisah tentang cinta yang pernah terasa begitu kuat dan juga meyakinkan. Lagu ini punya gambaran dan juga punya harapan untuk mempertahankan sebuah hubungan, sekaligus mengingatkan bahwa kenangan indah itu akan selalu punya tempat, meski keadaannya tak selalu berjalan sesuai rencana nih teman berdua. Dibalut dengan aransemen pop yang lembut dan juga syahdu teman berdua, lirik yang menyentuh seperti Selamanya ini menjadi lagu yang pas untuk menemani malam kamu, terutama untuk siapapun yang sedang mengenang seseorang ataupun momen yang pernah begitu berarti gitu teman berdua. Dan di malam kali ini kita akan ngebahas satu topik teman berdua. Topiknya malam hari ini apa? Easy banget ya teman berdua. Apa hadiah paling sederhana yang pernah kamu terima tapi sampai sekarang masih kamu ingat? Karena ternyata bukan harganya yang berkesan ya, tapi cerita di baliknya. Langsung ceritain aja di topik malam hari ini di Jaga Malam tentunya di 08112511025 teman berdua. Apa hadiah yang paling sederhana yang pernah kamu terima tapi sampai sekarang tuh masih kamu ingat gitu loh ya. Dan karena itu bukan tentang harganya yang berkesan, tapi tentang cerita di balik hadiah itu. Langsung kasih info ke aku dan barangkali kamu bisa bercerita sesuai apa yang kamu ingat. Dan kali ini bareng aku Safira Ajeng di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Teman Prodwe penggemar berat One Piece, gak asing dong sama Pulau Amazon Lily, pulau yang hanya boleh dihuni oleh para perempuan. Ternyata di Indonesia juga ada hutan yang hanya boleh dikunjungi perempuan, tepatnya di hutan adat Bakau Desa Engros Teluk Yutefa, Papua. Biasanya perempuan Engros datang ke hutan ini untuk berburu bia atau kerang. Aktivitas ke hutan ini disebut dengan Tonot Wiat. Tonot artinya hutan bakau dan Wiat artinya ajakan untuk datang. Para lelaki dilarang untuk datang ke hutan ini. Kalau nekat, mereka wajib membayar denda adat berupa manik-manik yang merupakan barang berharga dan mahal bagi warga Engros.
2: Ini Indonesia.

Yang udah gabung kali ini di 0811-2511-025, namanya Feni. Apa hadiah paling sederhana yang pernah Faye dapat, yang pernah diterima, tapi sampai sekarang tuh masih diinget nih sama Faye? Coba ya, share dulu. Mungkin karena sesuatu harga, bukan harganya ya, tapi tentang cerita di baliknya. Kali ini Faye gabung, apa ya? Kalau aku kayaknya es krim kali ya. Dulu tiap pingin es krim, cornetto gitu kan, mini, yang mini harus juara kelas dulu. Bakal dikasih hadiah itu sama ayah, karena memang ekonomi belum bagus. Nah, jadi sekarang tiap lihat es krim tuh bawaannya melo banget gitu kan. Dulu kalau dulu harus saingan nih sama 30 anak di kelas demi aku bisa makan es krim itu. Ya soalnya dulu terhitung mahal sih di keluarga aku. Jadi bisa kabulinya tiap akhir semester dan harus juara kelas dulu lagi. Bayangin, lucu aja seambis itu aku demi es krim. Sekian sharing singkat kali ini Kak Ajeng.

titip salam buat semua teman Perdua ya di kesempatan kali ini. Thank you Kak Fei, emang gitu ya. Sesuatu yang didapetin dengan penuh susah payah itu kalau udah didapetin rasanya kayak wow, plong banget dan juga benar-benar kayak semaksimal ini kerjanya gitu kan. Semaksimal ini usahanya dan juga semaksimal ini bisa memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Thank you Fei, ini benar-benar ini loh apa namanya? Kalau aku sendiri kayak mengingat beberapa ketika waktu SD itu kan, inginnya sama sih kalau Fei es krim ya, kalau aku ada lainnya. Mungkin ya kayak semacam mainan gitu kan ya, pengennya mainan itu, tapi kalau udah dapet juara baru dapetnya nanti. Nah itulah yang membuat kenapa kita mungkin yang anak-anak generasi yang lama gitu, generasi lama gitu, itu lebih struggle-nya kuat karena apa ya, mungkin ketika masih kecilnya ingin dapet sesuatu tuh butuh usaha yang effortnya yang lebih besar gitu. Thank you Fei yang udah sharing kali ini di Jaga Malam, semoga kisah kamu juga memantik nih teman Perdua untuk bergabung di 0811 2511 025. Dan kali ini masih dengan topik yang sama teman Perdua, apa nih hadiah yang paling sederhana yang pernah kamu terima ya, paling sederhana yang pernah kamu terima tapi sampai sekarang ini kamu masih ingat gitu loh, bukan tentang harganya tapi tentang mungkin cerita di baliknya ataupun perjuangan di baliknya. Langsung sharing aja di 0811 2511 05 karena aku Safira Ajeng siap membacakan buat kamu untuk sharing kali ini di topik yang sederhana, singkat dan juga semoga bisa menghibur kamu. So stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Buat kamu yang lagi cari inspirasi seputaran pengelolaan keuangan, buku yang satu ini bisa jadi pilihan nih. City Light Pay Sooner or Later, karya Adrin Diaryandisa. City Light Pay Sooner or Later adalah novel fiksi yang mengeksplorasi kehidupan kaum urban dengan tema sentral tentang pengelolaan keuangan, gaya hidup perkantoran, dan konsekuensi dari pilihan-pilihan finansial. Melalui tokoh utamanya Tika, seorang mbak-mbak SCBD, buku ini mengajak pembacanya untuk merenungkan dinamika keputusan finansial. Penulis juga mengeksplorasi bagaimana uang dan masalah keuangan bisa mempengaruhi hubungan pribadi, baik dalam konteks persahabatan, hubungan romantis, sampai hubungan keluarga. Novel ini membawa pembacanya memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang bijaksana. Mengajarkan kita kalau manajemen uang yang buruk bisa mengakibatkan krisis, dan perencanaan keuangan yang baik bisa membuka peluang dan kesejahteraan di masa depan. Happy reading, teman Pro 2!
3: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Satu lagu dari Bunga Citra Lestari, Harta Berharga, teman Pro 2. Nampaknya pas banget ya kalau mempunyai kali ini kita ngebahas nih tentang satu harta, ya kan? Harta yang paling berharga, hadiah nih teman Pro 2. Hadiah yang mungkin masih kamu kenang sampai saat ini, bukan tentang harganya ya, tentang kenangan di baliknya. Dan kali ini topik malam hari ini, hadiah sederhana tapi berkesan menurut Mbak Tri, ini ciput. Tahu kan Mbak Ajeng ciput, tahu dong yang buat dalemannya jilbab ya kan? Itu hadiah ultahku tahun kemarin dari anak perempuanku. Harganya mungkin gak seberapa Mbak Ajeng, tapi menghargai niat baiknya. Aku melihat rasa cintanya dan aku mengerti banget bahasa kasihnya. Dan aku bahagia banget dapat hadiah itu meskipun terlihat sepele, tapi pada waktu itu aku memang lagi butuh banget tuh kan. Sehati banget kan kalau sama anaknya, butuhnya apa yang dibeliin itu. Ciput aku yang lama sudah gak layak pakai Mbak. Yang kendor ya kendor ya, rusak. Barangnya mungkin sepele tapi manfaatnya luar biasa kan. Nah kalau pas pakai kerudung biar rambutnya gak kelihatan rapi gitu loh. Ya kan Mbak Ajeng? Iya juga sih. Terima kasih untuk anakku Alima Syifaul Qalbi. Semoga kamu benar-benar bisa menjadi wanita santun, penyembuh hati, hati yang terluka, tertulimi, tersakiti, dan juga hati yang butuh dicintai. Amin, amin, amin. Selamat ya untuk Mbak Halimah juga yang habis turun gunung. Aku tadi habis nonton. Aku ya gak ketemu sayangnya ya. Aku ke Pengilon tuh sekitar beberapa minggu yang lalu sih. Ke Puncak Pengilon emang seseru itu ya. Jadi kita bisa muncak tapi dapat beberapa view. View bukit iya, view pantai iya, view-view ini apa namanya, ala-ala laut di tepi pantai. Kemudian kita ngerasain gimana sepoi-sepoinya angin. View campnya di atas bukit tuh kayak cakep banget sih. Kan si apa tadi, si Alima ya, Syifaul Qalbi, kayaknya sendiri apa berdua ya tadi OTW-nya ke Pengilon. Cakep banget kan view-nya. Kebetulan Halima juga cakep sih anaknya. Mirip Mbak Tri ya, cantik ya. Oke, terima kasih Mbak Tri yang udah sharing kali ini tentang satu hadiah yang mungkin dari harganya sederhana, simpel, murah, tapi ternyata tuh punya kesan yang sangat-sangat memberikan kesan di hati gitu kan ya. Spesial malam hari ini Mbak Tri minta lagunya Brian Faden yang Like Only a Woman Can. Spesial, dan tentunya biasanya nih ini kayaknya ya dikasihkan mau untuk si Halima Syifaul Qalbi. Spesial untuk Mbak Tri di Brian, dan buat kalian teman berdua yang kali ini lagi dengerin suaraku ya, langsung join aja dan sharing gimana hadiah yang sederhana tapi masih berkesan buat kamu. Langsung join aja di 0811 2511 025. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, pernah dengarkan istilah polyglot? Polyglot adalah sebutan buat orang yang menguasai lebih dari 4 bahasa. Indonesia punya banyak tokoh yang punya kemampuan ini. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, bisa berbicara dalam bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. Bung Karno juga ternyata jago berbahasa Belanda, Jerman, Prancis, Arab, dan Jepang. Ada juga Agus Salim, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang menguasai 7 bahasa asing. Dan Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak kandung Raden Ajeng Kartini yang berprofesi sebagai penerjemah dan koresponden berita perang untuk The New York Herald Tribune. Ia dikabarkan mampu berbicara dalam 24 bahasa asing dan 10 bahasa daerah di Indonesia.

Katanya Mbak Tri nih, di kesempatan kali ini anaknya muncaknya minggu pagi Mbak Jenggo, berarti masih tadi pagi ya. Mungkin sampai tambah tangga-tangga itu pada gumun Mbak. Gumun itu semacam apa ya? Pokoknya gumun gitu ya. Katanya gini Mbak Jeng, nyetel lagu apa sih Mbak Nul-Nul gitu kan? Mbak Nul-Nul bener ya? Panggilanku kalau di rumah Minul Mbak. Oh gitu ya. Wow, ada panggilan sendiri ya, bareng sama tetangga-tetangganya gitu kali ya. Oke, thank you Mbak Tridi Pelayan yang udah kasih kabar kalau anaknya habis muncak di Pengelon. Menurutku salah satu wisata yang cukup rekomendasi sih kalau misalkan muncak ke Pengelon dengan nuansa di gumun itu, heran bener banget Mbak Tri. Langsung dilurusin ya. Tapi kalau ngomongin tentang muncak di apa namanya Pengelon, aku ingat banget setelah muncak itu aku pergi ke pantai lupa namanya. Pokoknya sekitar situ, Ngendakan atau mana ya, aku juga lupa. Pokoknya di pantai itu terus kita bisa nikmatin makanan ikan yang benar-benar masih fresh gitu kan ya. Dan itu benar-benar di pinggir pantainya. Kira-kira di mana Mbak Tri di pelayan? Coba nama pantainya apa tuh? Pokoknya sekitar Pengelon, kurang lebih sekitar 35 menit gitu perjalanan. Dan itu benar-benar seru banget karena kita makan makanan apa namanya ikan fresh di pinggir pantai gitu kan ya. Benar-benar sepinggir pantai itu. Nah, buat tempat dua kali ini di malam hari ini, bahasanya apa sih Jeng? Bahasanya kita lagi ngebahas nih tentang satu hadiah tuh kan. Satu hadiah ya teman berdua. Jadi ingat sesuatu gitu kan. Apa dia yang paling sederhana yang pernah kamu dapat ataupun kamu terima dari seseorang tapi sampai sekarang kamu masih ingat? Bukan tentang harganya ya, bukan tentang harga yang mahal dan lain-lain, kalau bisa yang murah tapi dia punya cerita di baliknya. Oh, kalau anaknya Mbak Tri tuh mampirnya di pantai Wedi Ombo. Oh iya, aku cuma lewat sih kalau itu Mbak Tri. Yang fokus utamanya sih emang di Pengelon sama di, aduh lupa lagi namanya. Oke deh, siap Mbak Tri, terima kasih udah gabung kali ini, udah nemenin aku di malam hari ini. Dan aku masih mau puterin beberapa lagu spesial buat teman pro 2 yang udah gabung di malam hari ini dengan cerita yang sama ataupun topik yang sama. Hadiah apa yang pernah kamu dapetin teman pro 2? Dan itu sebenarnya sederhana, cuman punya cerita di balik itu. Langsung join aja di 0811 2511 025.

0: it.
1: Stay tune on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Siapa sih nih ngechat nggak pakai nama?
4: Emang isi chatnya apaan?
3: Katanya sih ngirim undangan nikah, tapi kok undangannya pakai file ya?
4: Eh, jangan sembarang unduh file, jangan-jangan modus tuh.
3: Penipuan?
4: Iya, temanku ada tuh yang kena.
3: Ditipu?
4: Dilamar. Ya ditipu lah. Kalau kita unduh filenya, semua informasi pribadi kita bisa dilihat sama penjahat digital.
5: Modus penipuan digital lagi rame nih teman Pro 2. Salah satunya undangan pernikahan berbentuk file aplikasi. Kalau kamu dikirimin file aplikasi, jangan diunduh ya filenya. Hindari juga asal nge-share informasi pribadi di media sosial.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

Satu hadiah yang paling sederhana tapi sangat berarti sampai saat ini adalah selendang kak dari temanku, katanya Kak Yaya. Kenapa? Karena pada saat itu aku dapat dari temanku yang dia jauh banget kak. Dan waktu aku pergi ke Bali, dia kasih tuh selendang buat aku. Benar-benar sangat berkesan. Kelihatannya sederhana, tipis sih selendangnya, cuman menurutku itu sangat berkesan banget. Kayak kangen banget sama seseorang yang udah ngasih selendang itu. Temanku yang baru kenal, tapi kayaknya udah kerasa banget sehati gitu. Thank you untuk temanku yang ada di Bali yang udah kasih selendang buat aku. Pokoknya kehangatannya selalu aku rasakan. Thank you Kak Yaya udah share gimana keseruannya di malam hari ini dengan topik yakni apa hadiah yang paling sederhana yang pernah kamu terima sampai saat ini tuh masih kesan, ada kesannya gitu loh. Bukan tentang sesuatu yang mahal, tapi tentang sesuatu yang ada di balik ceritanya. Kali ini ada Citra Skolastika, hati-hati tentang cinta ya teman-teman berdua. Hati-hati cinta spesial buat kamu yang udah jatuh cinta tapi susah untuk ngebukanya kembali. Ada satu lagu dari Citra kali ini, hati-hati cinta.

0: Stay tuned on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Pancing Lindung. Pancing Lindung punya arti pancing belut yang merupakan binatang licin dan sulit ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini. Seorang laki-laki yang jatuh cinta namun tak pernah berhasil menaklukkan.

Apapun barang yang dibeli di Jogja kayaknya jadi obat rindu nih kalau kamu lagi ingin ataupun lagi kangen banget sama Jogja. Kayak lagu dari Anditya Sofian, Sesuatu di Jogja. Kayak ini, kali ini teman-teman dua udah aku puterin spesial buat kamu yang barangkali nih lagi berada di luar Jogja dan rindu pol sama Yogyakarta. Kayak beberapa, aku waktu itu pernah tuh nge-share ke temanku, ngasih ya beberapa icon Jogja kayak souvenir. Sesimpel souvenir temen lo dua, tapi ternyata itu bisa jadi obat kangen ketika dia kayak misalkan Ajeng kapan lagi nih kita ketemu, kangen nih aku juga masih nyimpen souvenir kamu tuh kan, padahal ya murah sih, tapi bukan tentang murahnya tapi tentang bagaimana cerita dibalik souvenir itu temen lo dua. Terima kasih kali ini udah aku puterin Sesuatu di Jogja, spesial buat kamu yang mungkin lagi rindu Jogja atau yang lagi otw di Jogja ya. Pokoknya hati-hati di jalan, semoga perjalanannya juga tentunya lancar. Nah kali ini aku mau menyapa Kak Fida di Klaten yang baru aja ceklik. Aku baru aja masuk nih Kak, malam ini topiknya tentang hadiah dari orang lain bukan ya? Betul banget. Langsung join aja Fida di 0811 2511 025. Masih ada sekitar 30 menit buat kamu yang gabung kali ini untuk nge-share cerita gimana hadiah yang menurut kamu masih terngiang-ngiang sampai sekarang meskipun harganya yang gak terlalu mahal gitu. Ada Kak Andar di Purworejo. Aku pernah dapat hadiah dari temen kenal lewat media berupa gantungan kunci. Itu kan pas banget kan? Ada juga nih gantungan kunci dari lukisan Toraja. Aslinya Makassar cewekku, baik banget. Kebetulan hobinya sama, puisi, fragmen, kenalan waktu pas masih kuliah, pokoknya masih sekarang masih aku pakai. Wow, ini ya kan? Baru tadi aku bilang souvenir tentang Jogja, pas banget nih. Dari kan dari Purworejo juga cerita tentang souvenir, gantungan kunci ya, dari kayu lukisan Toraja. Thank you kan dari Purworejo Waridi yang udah gabung kali ini, udah ngasih cerita nih gimana hadiah yang masih berkesan sampai pokoknya selama seumur hidup tuh itu berkesan banget meskipun harganya gak mahal, murah tapi sangat berkesan. Kali ini masih aku nantikan teman berdua, masih ada sekitar 30 menit buat kamu cerita nih bareng aku, Safira Jing, di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kayaknya tuh kulit makin hari makin glowing,
3: makin shining, shimmering, splendid ya sis.
2: Pakai apaan sih? Pasti pakai skincare Korea punya kan?
3: Epo deh. Nih pakai ini, skincare asli buatan anak negeri. Tuh ada label bangga buatan Indonesianya.
2: Masa sih? Kok bagus bener hasilnya? Mahal pasti ya?
3: Gak juga sih. Ini produk udah diekspor ke luar negeri loh. Orang lain aja pakai produk buatan Indonesia. Masa kita enggak?

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Satu lagu dari Tulus Remedy kali ini teman berdua aku puterin spesial buat kalian yang lagi gabung di jamu-jamnya lagu kamu masih bermanang aku di jaga malam kali ini dengan topik yang tentunya sederhana banget teman berdua, sederhana dan juga gampang buat kamu yang mau share nih. Apa sih hadiah yang paling sederhana yang pernah kamu terima tapi sampai sekarang tuh masih terngiang di kepala kamu? Bukan tentang yang mahal ya teman berdua, tapi tentang sesuatu yang berkesan. Kali ini ada Kak Fida di Klaten. Halo, selamat malam Kak Fida. Aku punya nih mbak, satu hadiah yang paling terkesan, terindah seumur hidupku. Bisa membuat diri kita gak pernah lupa sama ibadah ataupun akhirat. Hadiah itu adalah Al-Quran hafalan. Diberi oleh guruku yang suka ngisi kajian remaja. Beliau juga kasih ke aku ketika aku masih awal-awal kuliah gitu. Dan salah satu hadiah yang akan terkenang sepanjang hayat. Wow, Kak Fida di Klaten, satu hadiahnya adalah Al-Quran gitu kan ya, yang ada ini ya, Al-Quran hafalan, sampai sekarang masih terngiang dari gurunya. Wow, sangat berkesan ya Kak Fida di Klaten ya. Dan jangan lupa sebelum baca Al-Quran untuk mengirimkan doa untuk gurunya. Wow, itu yang paling utama sih kalau kita bertawasul begitu ya, kayak gitu. Oke, thank you Kak Fida di Klaten yang udah gabung kali ini. Buat kalian teman berdua masih ada waktu loh, sekitar 15 menit buat kalian cerita kira-kira hadiah apa nih yang paling sederhana yang harganya gak mahal-mahal banget tapi sampai sekarang tuh masih teringat dan juga terkesan buat kamu, barangkali tentang siapa yang ngasih ataupun cerita di balik itu. Kali ini masih ada Noah yang siap menemani kamu dengan hari yang cerah untuk jiwa yang sepi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, bukannya nonton, malah sibuk sama handphone.
3: Shh, mau update status nih, biar orang-orang pada tahu kalau kita lagi nonton.
2: Ya nggak usah rekam filmnya juga kali.
3: Ya kan harus dong, biar buktinya otentik, bukan status palsu.
2: Ih, kena undang-undang ITE loh. Siap-siap aja di penjara paling lama 8 tahun.
3: Hah, serius?
2: Iya, beneran. Dan atau denda, paling banyak 2 miliar. Serius nih?
3: Ya, nggak jadi deh.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

Assalamualaikum teman-teman berdua dari versi Yatasha. Aku Wanita kali ini sebagai penutup perjumpaan kita di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Thank you teman-teman berdua yang udah gabung, matunuh sangat. Tadi ada Mbak Tri dan juga ada Kak Fida, ada Kak Andar, ada Kak V, ada Kak Sofia dan lain yang udah gabung. Pokoknya terima kasih banget ya udah menemani aku di kesempatan malam hari ini. Dan satu lagu kali ini udah sebagai penutup teman berdua. Dan juga kali ini ada request sebagai akhir ya. Request lagu kali ini di Jazz Music. Karena nanti di jam 11 masih ada Jazz Music sampai nanti di jam 12. Spesial ada Mbak Tri Playan yang request lagunya Kota Kecuali Kamu. So thank you yang udah gabung di Jaga Malam hari ini. Pokoknya sehat selalu dan jangan lupa dengerin selalu Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ada Kota Kecuali Kamu sebagai penutup perjumpaan kita di Jaga Malam kali ini. So, aku Safira Ajing mau pamit dulu. Thank you, bye-bye teman Pro 2.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Ada hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Siap-siap ah.
3: Loh, mau kemana?
2: Jaga malam.
3: Ih, ikut.
2: Bentar. Bantal, selimut, kopi, earphone, sip. Let's go.
3: Berangkat. Loh. Kok malah rebahan? Katanya jaga malam. Mau ronda kan?
2: Ronda mah udah ada satpam. Kita mah di sini aja. Jaga malam di Pro 2 Jogja.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.

0: Stay tune on Produwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produwe, pernah dengar kan istilah polyglot? Polyglot adalah sebutan buat orang yang menguasai lebih dari 4 bahasa. Indonesia punya banyak tokoh yang punya kemampuan ini. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, bisa berbicara dalam bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. Bung Karno juga ternyata jago berbahasa Belanda, Jerman, Prancis, Arab, dan Jepang. Ada juga Agus Salim, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang menguasai 7 bahasa asing. Dan Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak kandung Raden Ajeng Kartini yang berprofesi sebagai penerjemah dan koresponden berita perang untuk The New York Herald Tribune. Ia dikabarkan mampu berbicara dalam 24 bahasa asing dan 10 bahasa daerah di Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman perdua. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan kami akan hadir kembali di pukul 5 waktu

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avani Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Sudah hari Senin, waktunya kembali beraktivitas dan tentunya ada aku Vina Mufiana di sini yang bakalan menemani segala aktivitas kamu di hari Senin ini sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tentunya Pro 2 Jogja juga bakalan jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. Dari kamu bangun tidur sampai tidur lagi, dan aku bakalan kasih tahu ke kamu program apa aja yang bisa kamu ikuti ya. Nanti dari jam 5 sampai jam 6 kamu akan ditemani dengan nonstop music di Jazz Music Pro 2 Jogja. Habis itu di jam 6 sampai jam 10 akan ada Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jam 10 sampai jam 3 ada Santai Siang. Setelah itu dilanjut Sore Ceria di jam 3 sampai jam 7 malam. Setelah itu dilanjut dengan Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam yang bakal menemani kamu dari jam 7 sampai jam 24 malam. Tapi sebelum ke Jaga Malam, jangan lupa nanti dengerin Music Live Chat yang nemenin kamu di jam 7 sampai jam 8. So, itu dia program acara yang bakalan nemenin kamu dari kamu bangun tidur sampai istirahat lagi. Pokoknya Pro 2 Jogja siap jadi teman terbaik kamu. Kalau gitu kita akan mengawali dulu pagi hari ini dengan nonstop music di Jazz Music Pro 2 Jogja. Nanti Vina bakalan balik lagi nemenin kamu jam 6 sampai jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Zainab binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zainab adalah putri sulung Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Dia lahir sebelum ayahnya diangkat menjadi Nabi Allah. Masa kecil Zainab sungguh bahagia. Bagaimana tidak? Ibunya adalah seorang saudagar kaya raya, baik hati dan mulia. Sedangkan ayahnya adalah orang yang paling baik dan dikenal sebagai Al-Amin, atau yang paling terpercaya. Sejak kecil, Zainab sudah mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dia mencontoh sifat-sifat mulia ibunya serta ayahnya. Dia juga menerima pendidikan yang biasanya hanya diberikan kepada anak laki-laki. Zainab tumbuh menjadi wanita yang percaya diri, lembut, dan penuh kasih sayang. Sebagai anak tertua, Zainab sangat bertanggung jawab. Dia pandai mengurus rumah seperti memasak dan mengasuh adik-adiknya yang masih kecil. Dia mengajarkan pada Ruqayyah dan Ummu Kulsum pendidikan seperti yang dulu dia terima. Dan dia menyayangi Fatimah kecil lebih dari siapapun. Suatu ketika, lamaran datang untuk Zainab dari Abul Ashlakit bin Ar-Rabi, seorang pemuda suku Quraisy yang dikenal baik. Dia adalah keponakan dari Khadijah. Sejak kecil, Abul Ash sudah akrab dengan keluarga Zainab, sehingga ayah dan ibunya pun menyetujui pernikahan itu. Setelah menikah, Zainab harus pindah dan mulai hidup bersama suaminya. Ketika merasa rindu kepada keluarganya, Zainab akan mengeluarkan sebuah kalung pemberian ibunya.
1: Kalung ini indah sekali, Ibu. Terima kasih telah memberikannya kepadaku sebagai hadiah pernikahan. Aku

0: Sementara Abul Ash tetap berpendirian pada keyakinannya. Dia termasuk dalam golongan suku Quraisy yang menolak ajaran Islam. Namun, Abul Ash tahu betul bahwa ayah mertuanya bukanlah seorang penipu. Oleh karena itu, dia mengizinkan Zainab untuk memeluk agama Islam. Sedangkan dirinya sendiri tetap pada agamanya. Rumah tangga Zainab tetap harmonis seperti sebelumnya. Suaminya tetap lembut dan penyayang, meskipun kini mereka berbeda keyakinan. Tidak seperti kaum Quraisy lain yang cenderung bersikap kasar, bahkan berbuat jahat kepada orang yang memeluk Islam. Meski demikian, Zainab selalu berharap bahwa suaminya akan masuk Islam suatu saat nanti. Zainab melihat dengan mata kepalanya sendiri semua perbuatan jahat yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada kaum muslimin. Peperangan kecil sering terjadi di seluruh penjuru kota Mekah. Kemalangan terus menimpa kaum muslimin, termasuk kedua adik Zainab. Mereka diceraikan oleh para suami karena memeluk Islam. Tekanan pun datang kepada Abul Ash.
1: Serahkan saja istrimu. Aku akan mencarikanmu pengganti yang lebih cantik dan lebih kaya. Yang pasti, dia bukan pengikut Muhammad.
0: Begitulah, keluarga Abul Ash memaksanya agar menceraikan Zainab. Namun, Abul Ash sangat menyayangi Zainab. Zainab adalah istri yang baik dan setia. Suatu hari, seluruh umat muslim akan hijrah ke Madinah. Sebuah kota yang sangat jauh, aman, dan tenteram. Jika dia ikut, dia akan bersama keluarga yang dia sayangi serta bisa beribadah dengan tenang. Namun, tugasnya sebagai istri adalah mematuhi suaminya. Oleh karena itu, Zainab pun memutuskan untuk tetap tinggal di Mekah bersama suaminya. Hati Zainab terbagi menjadi dua, antara keluarganya di Madinah serta keluarga kecilnya di Mekah. Dia selalu berdoa agar peperangan ini segera berakhir. Namun, Allah bertindak lain. Sebuah perang besar akan terjadi, dan suaminya termasuk dalam rombongan tentara Quraisy yang menyerang kaum muslimin.
2: Doakan untuk keselamatanku,
0: pinta suaminya. Perang Badar pecah. Perang besar antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy. Zainab berdoa agar keluarganya selamat, baik itu ayahnya ataupun suaminya. Ketika dia mendengar bahwa kaum muslimin memenangkan perang itu, Zainab bergembira untuk ayahnya. Namun, di satu sisi, dia merasa bersalah kepada suaminya. Hati Zainab sungguh hancur.
3: Suamiku tidak boleh menjadi budak,
0: kata Zainab. Dia pun memutuskan untuk menebus suaminya. Dia mengirimkan satu-satunya harta yang dimiliki ke Madinah, yaitu kalung pemberian ibunya. Kalung itu diserahkan kepada Rasulullah sebagai penebus bagi Abul Ash. Rasulullah mengenali kalung itu. Dia pun teringat pada Khadijah istrinya serta Zainab putri kesayangannya. Rasulullah menceritakan kegelisahan hatinya kepada para sahabat, dan mereka semua pun setuju untuk membebaskan Abul Ash tanpa uang tebusan. Zainab menyambut kepulangan suaminya dengan penuh sukacita.
3: Mengapa engkau

0: Nasrung?" tanya Zainab. Dia merasa heran mengapa suaminya itu murung. Bukankah seharusnya dia berbahagia karena bisa bebas? Pelan-pelan suaminya mengeluarkan sebuah kalung dan menyerahkannya kepada Zainab.
1: "Mengapa kalung ini ada padamu?"
0: tanya Zainab heran. Suaminya pun menjawab,
2: "Mereka melepaskanku tanpa perlu uang tebusan. Kalung ini dikembalikan kepadamu."
0: Suaminya terdiam sejenak, kemudian melanjutkan lagi,
2: "Aku mengizinkanmu untuk pergi ke Madinah. Itulah hal yang kujanjikan kepada ayahmu sebagai imbalan kebebasanku."
0: Perjalanan Zainab ke Madinah penuh dengan perjuangan. Dia diantar oleh kakak dari suaminya hingga keluar kota Mekah. Dan selanjutnya, dia dijemput oleh orang-orang kepercayaan ayahnya. Saat tiba di luar kota Mekah inilah, Zainab diserang oleh pasukan musuh. Syukurlah, dia berhasil selamat. Akhirnya, Zainab bisa berkumpul lagi dengan ayah serta adik-adiknya di Madinah. Dia pun bisa beribadah dengan tenang di sana. Dalam setiap doanya, dia selalu memohon agar bisa berkumpul lagi bersama dengan suaminya. Allah seolah menjawab doa Zainab. Pada suatu malam, tiba-tiba saja suaminya mengetuk pintu rumahnya.
2: "Aku memohon kepadamu, tolong bantu aku untuk berbicara kepada ayahmu serta pasukan muslimin lainnya. Rombongan dagang kami tertangkap dan semua barang disita. Barang-barang itu merupakan amanah yang dititipkan kepadaku."
0: Zainab tahu betul bahwa suaminya adalah orang yang akan selalu menjaga amanah. Meskipun harus menghadapi bahaya, dia pasti akan memperjuangkannya. Karena itu, Zainab pun meminta perlindungan kepada ayahnya untuk suaminya, serta menyampaikan permohonan suaminya itu untuk mengembalikan semua barang dagangan yang disita. Sekali lagi, Rasulullah menunjukkan belas kasihnya. Setelah berunding dengan para sahabatnya, Rasulullah mengembalikan semua barang dagangan itu. Abul Ash sangat bersyukur dan berterima kasih. Dia pun membawa semua barang itu pulang kembali ke Mekah dan mengembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Setelah memastikan bahwa semua orang mendapatkan haknya, Abul Ash berkata,
2: "Aku telah mengembalikan semua hak kalian, dan sekarang aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah."
0: Alhamdulillah, semua pengorbanan Zainab selama ini telah diganti oleh Allah. Dia dipertemukan kembali dengan suaminya dengan keadaan Islam. Subhanallah, inilah kisah hidup Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu wanita hebat yang berjuang dalam Islam.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Panas, gerah,
3: lapar.
2: Ih, mager.
4: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Stay tuned on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa pengen santai sore-sore sambil ngasah kemampuan listening berbahasa Inggris kamu? Simak aja obrolan seru dengan topik kekinian yang lagi hype di program siaran berbahasa Inggris Fun English. Let's have fun on Fun English. Setiap hari Rabu jam 16.30 only on 102.5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Waktunya Info Pro 2 Senin 29 Juni 2026 bersama saya Vina Muviana.
1: Info Pro 2.
0: Tingginya antusias wisatawan untuk menikmati ragam kuliner yang tersaji di Pasar Ngasem mendorong perlu adanya komitmen warga pasar terutama dalam menjaga kebersihan. Pemerintah Kota Yogyakarta mengambil langkah untuk meliburkan Pasar Ngasem sekali dalam seminggu. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan kebijakan dengan meliburkan sekali dalam sepekan Pasar Ngasem dilakukan bukan untuk menghentikan perekonomian masyarakat, tetapi sebagai upaya mendorong lebih banyak wisatawan datang karena tempatnya nyaman dan bersih. Hasto mengungkap kan liburnya pasar dari aktivitas berjualan ini tidak serta-merta dilakukan selama 24 jam, tetapi hanya diberlakukan selama 3 jam, mulai pukul 1 siang hingga 4 sore.
1: Info Pro 2.
0: Komisi 3 DPR RI mendorong penegak hukum dan pihak berwenang memanfaatkan momentum Piala Dunia untuk memberantas judi bola. Pasalnya perhelatan Piala Dunia kerap dimanfaatkan jaringan perjudian untuk menjaring korban baru dan meningkatkan transaksi ilegal. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saruni mengatakan pemerintah tidak boleh menganggap judi bola sebagai fenomena musiman yang hanya muncul setiap 4 tahun sekali. Sebaiknya momentum Piala Dunia harus dimanfaatkan untuk memperketat pengawasan, membongkar jaringan perjudian dan memutus aliran dana yang mengalir ke operator judi.
1: Info Pro 2.
0: Bahan bakar minyak bersubsidi dipastikan tidak akan mengalami kenaikan harga hingga akhir tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhyiddin Mohammad Said, yang menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan kenaikan harga BBM bersubsidi, sebab pemerintah telah memastikan kebijakan subsidi tetap dipertahankan sampai penghujung tahun. Ia menjelaskan kebijakan mempertahankan subsidi BBM merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: you picked up.
1: Call me when you break.
2: Good morning, teman-teman. Ketemu lagi sama hari Senin. Aduh, hari Senin ini diawali dengan udara yang lumayan dingin sih kalau kata aku. Pagi tadi waktu on the way ke Studio Pro 2 Jogja kan aku jalan jam 4 lebih 20 menit ya, atau setengah 5 kurang 5 menit teman Pro 2. Itu tuh dingin banget asli. Terus aku lihat kan berapa sih suhu udara di Jogja hari ini, ternyata di daerah Gejayan atau Catur Tunggal tadi pagi ya sekitar jam setengah 5-an itu suhunya 21 derajat Celcius. Kata aku ini dinginnya melebihi AC di kamar aku. Tapi sekarang jam setengah 7 kurang 4 menit udah lumayan meninggi mataharinya teman Pro 2. Dan kayaknya sih masih berasa dingin ya gak sih? Di tempat kamu gimana teman Pro 2? Dingin aja atau dingin banget atau B aja sih Vin? Kalau kata Rini di Pakem di sana 19 derajat Celcius. Waduh, kalau kata aku sih mandinya dirapel nanti sore ya. Kalau nggak ada kegiatan sih mandinya dirapel aja. Tapi kalau misalnya memang hari Senin ini kayaknya bakalan, aduh, padat banget. Ya udah mandi pakai air anget teman Pro 2. Tapi pastikan ya airnya tuh beneran sampai mendidih teman Pro 2. Karena kalau misalnya suhu pagi ini kan lumayan dingin ya, air itu biasanya juga ikutan dingin. Walaupun udah dikasih air panas, tetap kayak masih aja kurang teman Pro 2 ya. Jadi pastikan sampai airnya mendidih banget gitu. Tapi kalau misalnya mau dirapel mandinya sampai nanti sore ya gak apa-apa. Tapi pastikan pakai parfum, cuci muka, sikat gigi, ya gak sih? Well anyway teman Pro 2, pagi ini ada aku Vina Muviana yang bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, nemenin kamu yang lagi kedinginan sampai nanti akhirnya bisa gak kedinginan lagi ya. Karena aku akan menghangatkan kamu dengan lagu-lagu yang udah aku siapin tentunya buat teman Pro 2. Dan juga informasi yang ada di pagi ini juga udah aku siapin ya. Mulai dari Super Spot Review, nanti bakalan aku update kabarnya. Kemudian juga aku akan update informasi cuaca hari ini akan seperti apa barengan sama perakirawan dari BMKG nanti jam setengah 8 pagi. Dan juga hari ini ada visual azar review dan aku akan ngobrol barengan sama salah satu pesepak bola muda teman Pro 2. Dan nanti kita juga akan ngebahas mengenai Piala Dunia versi dia ya. Dan yang pasti nanti juga akan ada baca bahas Asta Cita Kita Indonesia di jam 9 pagi. Pokoknya hari ini di Spada semua acaranya seru dan kamu bisa nikmatin sambil dengerin lagu favorit kamu ya. Tinggal kasih tau ke Vina, pagi ini kamu pengen diputerin lagu apa, mau lagu mancanegara boleh, Indonesia juga boleh. Silakan WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Habis ini aku bakalan update informasi di Super Spot Review, so jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang dramatis 1-0 atas Afrika Selatan dalam laga yang digelar di California Senin 29 Juni dini hari waktu Indonesia bagian barat. Afrika Selatan dan Kanada sama-sama memperagakan permainan cepat dan alot di laga 32 besar ini. Namun meski melakukan permainan terbuka, tidak banyak peluang tercipta. Skor 0-0 jadi penghias akhir babak pertama. Kedua tim kesulitan mencetak gol di 45 menit awal. Saat lagi memasuki masa injury time, Kanada akhirnya bisa memecahkan kebuntuan. Kali ini, Rowan William gagal menyelamatkan bola dan Kanada unggul 1-0. Skor 1-0 bertahan hingga akhir laga dan Kanada lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026. Timnas Voli Indonesia berhasil mencetak sejarah jadi juara untuk kali pertama setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 pada laga AFC Men's Cup 2026 di India Minggu 28 Juni malam waktu Indonesia bagian barat. Pertarungan alot terjadi antara Indonesia dan Korea Selatan di set pertama. Meskipun Korea sempat unggul cepat 6-1 atas Indonesia. Dalam situasi tertinggal, Indonesia tetap tampil percaya diri hingga bisa menyamakan skor menjadi 10-10. Pembalap Aprilia Marco Bezzecchi dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami kecelakaan di MotoGP Belanda. Bezzecchi memulai balapan di sirkuit Assen dari barisan depan, namun baru 2 lap balapan berjalan, rider Italia ini mengalami kecelakaan. Bezzecchi mengalami crash saat melahap tikungan ke-15. Ia meluncur ke gravel dengan kecepatan tinggi dan tidak bisa melanjutkan balapan. Dilansir dari crash, pihak Aprilia mengkonfirmasi bahwa Bezzecchi dilarikan ke rumah sakit di Groningen untuk mengecek kondisi sang pembalap.
0: Super Sport. Pro 22 Super Sport.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

liburan. Yang udah ngelis kira-kira liburan sekolah kali ini mau kemana aja ke Yogyakarta. Aduh, Jogja tuh banyak banget yang bisa kamu datengin teman Bro 2. Dari ujung utara, timur, barat, selatan, semua bisa kamu nikmatin. Bahkan di pusat kota Jogja juga bisa jadi salah satu destinasi yang kamu datangi teman Bro 2. Kalau pagi-pagi gini sih biasanya banyak orang yang lebih senang untuk cari sarapan ke berbagai pasar yang ada di Jogja. Salah satunya yang paling hits dan rame, dan kalau kata warga Jogja ini kayaknya seluruh Indonesia lagi ada di Pasar Ngasem. Yes, Pasar Ngasem tuh jadi salah satu pasar yang lagi happening banget teman Pro 2 ya. Di sana emang jualannya banyak banget, masakan, jajanan juga ada teman Pro 2. Dan kalau misalnya pagi ini kamu lewat di Jalan Ngasem, kemungkinan bakalan padat gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu pagi ini lagi buru-buru, mungkin bisa cari jalan alternatif lain teman Pro 2. Apalagi lagi libur sekolah kayak gini, wah pasti Pasar Ngasem rame teman Pro 2. Tapi aku mau kasih tahu juga nih, kalau Pasar Ngasem tuh dalam waktu seminggu sekali bakalan tutup teman Pro 2, tepatnya di hari Selasa. Kenapa? Karena ini adalah salah satu gagasan yang dilakukan sama Wali Kota Yogyakarta Bapak Hasto Wardoyo, yang bilang kalau Pasar Ngasem nih kayaknya perlu nih libur seminggu sekali teman Pro 2 ya. Tapi bukan berarti tutup 24 jam gitu, enggak. Jadi cuma tutupnya 3 jam aja, dari jam 1 siang sampai jam 4 sore, dan itu hanya dilakukan setiap hari Selasa teman Pro 2. Nah, kebijakan ini tuh biar Pasar Ngasem punya tempat yang lebih nyaman, yang lebih bersih. Jadi wisatawan yang datang ke sana tuh juga nyaman teman Pro 2 gitu. Dan kalau kata Pak Hasto Wardoyo, Kota Yogyakarta itu harus terus berbenah, khususnya dari sisi kebersihan yang menjadi bagian terpenting dari kota wisata. Jadi diharapkan dengan upaya ini tuh semakin membangun pariwisata berkelanjutan dan berbudaya yang bersih dan juga nyaman buat wisatawan.

0: Stay tuned on Prodwave FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.